Kita geser ke informasi cuaca ya. Di Surabaya sekarang ini pagi hari ini di titik 25 derajat Celcius. Untuk kelembapannya 65%, kecepatan anginnya 6 km per jam dan kondisi cuacanya cerah, guys. Apakah nanti siang juga seperti itu? Sama, ternyata. Prediksi dari BMKG nanti juga cerah untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Titik tertingginya di 31 derajat Celcius gitu. Oke. Ya udah teman Pro 2, enggak usah kemana-mana ya. Kamu yang pengen ikutan gabungan apa namanya? Halu masih boleh banget, masih terbuka lebar banget. Yang pasti halunya hari ini ada kode line yang bisa kamu pilih. Terus topiknya juga seru nih. Jadi abis ini ya, just pilih ya, biar seru, oke? Okay? Yaudah, gak usah kemana-mana, tetap di Prodo FM aja, teman terbaik kamu.

Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Masih di Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Karena hari ini diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Nih hari kebaya, kebaya maksudnya bukan sekedar pakaian tradisional ya, tapi simbol warisan budaya yang merepresentasikan atau ngegambarin keanggunan perempuan Indonesia. Dan busana ini sering dipilih dalam berbagai acara penting sebagai bentuk kebanggaan terhadap budaya Nusantara ya. Dan untuk memperkuat kesadaran masyarakat dalam melestarikan kebaya sebagai warisan budaya, ini pemerintah netapin hari ini, tepatnya 24 Juli ya, sebagai Hari Kebaya Nasional. Dan penetapan ini resmi lewat keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023. Dalam kepres itu dijelasin beberapa alasan utama kenapa Hari Kebaya Nasional itu penting banget untuk diperingati. Yang pertama, ini kebaya dipandang sebagai bagian dari identitas nasional yang nyatuin berbagai etnis di Indonesia kan. Karena nilai budayanya yang tinggi, kebaya juga terus dilestariin lintas generasi ya. Terus kedua, kebaya sekarang ini gak hanya dikenakan dalam konteks budaya lokal, tapi juga jadi busana nasional yang tampil di berbagai forum, baik di dalam ataupun di luar negeri, di mana-mana lah ya, di dunia internasional juga kan. Dan ketiga, sejarah mencatat kalau di Kongres Wanita Indonesia yang dihadiri sama Presiden Soekarno, ini semua peserta perempuan pakai kebaya. Dalam forum itu ditegesin kalau keterlibatan perempuan sangat penting dalam revolusi Indonesia. Jeng jeng jeng jeng jeng. Dan tahun tahun demi tahun diperingati ya. Dan ini harusnya sih dipakai hari ini. Boleh deh kalau misalnya teman Pro 2 hari ini berkesempatan, mungkin kemana bisa dipakai kebayanya gitu kan. Atau mungkin juga kamu pengen ikutan topik kita pagi hari ini juga boleh-boleh banget. Tapi ya Cek, topiknya gak selingkup kebaya aja ya. Ini ngomongin soal kebaya, baju adat apa kira-kira yang pernah kamu pakai dan buat acara apa? Sebenarnya mungkin banyak. Eca pun pernah pakai baju adat Bali, baju adat Jawa, baju adat mana lagi ya? Kok lupa? Kalimantan apa ya yang tari perang itu loh? Itu buat apa? Buat karnaval. Tapi mungkin teman Prodo boleh di spill. Kira-kira pernah pakai baju adat apa dalam rangka atau dalam acara pas acara apa gitu? Bisa karnaval, bisa mungkin nikahan, bisa acara kartinian, bebas lah ya. Boleh gabungan sama Eca sekarang juga ya. Nanti Eca spillin yang udah ikutan gabungan. Oke, ya udah, nggak usah kemana-mana. Jangan lupa ngevote untuk halunya juga. Tetap di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, Kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, Kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, Kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

teman-teman Pro2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal Code Line, ini band rock alternatif asal Irlandia yang terkenal dengan lagu-lagu kayak All I Want dan lain sebagainya, seperti yang Echa spill di Halu ya. Dan mereka ini unfortunately-nya mereka ngumumin bakal bubar di tahun 2026 ini setelah rilis album kelima dan ngegelar tour perpisahan dunia. Aduh, gak enak banget infonya. Dan band ini terdiri dari Steve Gergen, Mark Prendergast, Vincent May, sama Jason Bolan. Ya emang sih, grup apapun ya, mau grup musik, grup pengajian, grup apa ya, grup WhatsApp, kalau emang udah fokusnya beda-beda ya bubar-bubar juga gitu ya. Dan kalau ngomongin Code Line ini, dulunya namanya 21 Demands. Pas mereka masih namanya 21 Demands, mereka ngecetak sejarah dengan jadi musisi independen pertama yang singlenya berjudul Give Me a Minute dan mencapai puncak Irish Single Charts di tahun 2007. Dan kesuksesan global mereka meledak lewat debut album bertajuk In a Perfect World yang rilis 2013 dan bikin lagu-lagu hits kayak All I Want sama

High Hopes. Dan band ini sangat dekat dengan penggemarnya di Indonesia dan sudah beberapa kali bahkan tampil di tanah air, termasuk di acara Lalala Festival, terus juga With The Fest juga. Sebagai bagian dari tur perpisahan, mereka juga dijadwalin hadir di Jakarta dalam gelaran Lalala Festival. I don't like to give this sad information, tapi ya gak apa-apa lah, mungkin itu terbaik buat mereka. Ya udah, nanti ditungguin ya abis ini kira-kira siapa yang akan diputerin halunya. Tapi kita dengerin PW Gaskin dulu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2 udah di jam 8 nih. Itu artinya kita akan puterin halo hanya satu lagu. Yang kali ini ada siapa? Congratulations buat Saving Grace. Ya udah, langsung aja kita puterin halo hanya satu lagu edisi hari ini.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro Daerah di Surabaya. Eca menyapa Bekstra, Bekstra Dio. Katanya selamat hari kebaya. Dia pernah pakai kebaya plus ulos, pakai kacar sekolah atau pesta Batak. Oke. Terus juga ada Ken, katanya lupa pakai baju apa. Mungkin kamu pernah pakai baju adat tapi lupa namanya kali ya, atau gak tahu namanya gitu. Soalnya kan kalau baju adat kan banyak banget kita punya gitu kan ya teman Pro 2. Oke, baiklah. Katanya It's Surain, katanya adat Papua pas 17-an. Oke. Terus juga Krazai, Cruzai. Cruzai lupa, enggak apa-apa. Diinget-inget. Sals katanya baju adat Jawa Barat Sunda pas acara sekolah. Iya, acara-acara sekolahan gitu kan. Kayak misal 17 Agustusan, Kartinian, macam-macam gitu teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 sendiri pernah pakai baju adat apa, terus di momen apa? Langsung gabungan sekarang juga. Iya, pasti chat tungguin sampai nanti jam 9 ya.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Kamu lagi dengerin musik-musik seru di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

stay aja. Di 95,2 Pro 2 FM ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.

Sebelum kita bergeser ke ngoba kali ini, Echa pengen bacain yang udah ikutan gabungan lagi ya. Ini tadi pakai baju kebaya, baju adat maksudnya, itu pas kapan aja. Kalau Sania katanya pernah pakai baju bodoh, makanya pas pawai, karnaval gitu ya, pawai-pawai gitu. Kenris katanya Jawa, Sunda, Melayu, acara wedding dan wisuda anak-anak. Oke. Pernah pakai in blue baju bodoh juga sama saat Kartinian di sekolah. Oke, Sylvia. Sylvia Putri 184 kebaya, pakai pas waktu hari Kartini, Kartinian ya. Only me pakai baju Madura saat ujian nari. Oke. Aradan katanya baju ada Jawa pas acara di kantor. Benar. Nilani kebaya pas acara penamatan SMP. Oke, baiklah. Dendial, thank you ya yang udah ikutan gabungan. Tuwa ga Patma. Ini kayak countdown ya teman Pro 2, countdown karena ini udah menit 50 lewat gitu. Itu artinya harus sudahan dulu. Tapi gak usah khawatir, abis ini bakalan ada ngopak kok, tenang aja. Jadi ngopaknya tentang lingkungan ya guys. Jadi kamu gak usah kemana-mana, sudah aja siapin yang seru-seru. Jadi tetap di sini aja.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Are suruh boyo karo Pro 2 FM.

Masih di Prodi RRI Surabaya, gaya hidup ramah lingkungan sekarang udah banyak diterapin di mana-mana ya. Udah banyak orang juga yang udah mulai aware, terbuka, terus perhatian sama hal ini. Dan ini udah jadi perhatian banyak pihak karena sudah banyak yang sadar sama paham ya pentingnya ngejaga bumi. Tapi banyak juga sih yang masih bahkan Eca beberapa kali sempat bilang kan kalau misal ketemu sama di jalan ketemu orang tiba-tiba ya udah kayak nggak ngerasa. Dan ini sebagian besarnya tuh pengendara mobil loh, yang entah itu habis makan apa bungkusnya ya udah dipeluk aja gitu, apa namanya, kacanya diturunin dikit terus dibuang. Sampai speechless kan aja mau ngomong apa. Cuman ya hal yang kayak gitu jangan ditiru lah ya teman Pro 2. Dan kita harus bergeser, kenapa? Karena ya perlaku ramah lingkungan ini bakal ngefek ke banyak hal gitu kan. Salah satunya ke bumi yang kita hidupi ini. Kita hidup di bumi ini pokoknya. Kita tinggali gitu kan. Biar lebih lestari gitu. Lestarinya apa? Ya air, ya tumbuhan, apa segala macam gitu kan. Terus ozon dan lain sebagainya. Salah satu hal atau beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk hidup lebih mencintai lingkungan. Salah satunya, ini just spill satu dulu ya. Plastik sekali pakai nih emang gampang banget sekarang. Cuman apa ya, ini penting untuk kita sadari kalau plastik sekali pakai termasuk salah satu penyumbang terbesar dari pencemaran lingkungan. Karena limbahnya yang sulit terurai dan bisa bertahan ribuan tahun. Eca bukan membangga-banggakan sih, tapi udah bertahun-tahun yang lalu sih. Kalau minum, selama minumnya itu di gelas, udah gak pakai straw alias gak pakai sedotan. Cuma kalau yang di kapsil gitu ya masih sih. Cuman kalau misalnya kita makan di suatu tempat, entah itu restoran, entah itu depot, entah itu rumah makan, apa segala macam, kebanyakan kan di gelas gitu ya. Dan di gelas tuh Eca udah ya diminum biasa aja, gak pakai sedotan. Nah itu menurut Eca melakukan hal kecil yang kita bisa, sekecil apapun itu, versi kamu, itu bisa dilakukan untuk menolong bumi. Okay?

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Pengen buka usaha, tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Oke, teman Pro 2, kali ini next-nya kalau misalnya kamu ingin berkontribusi kepada bumi kita biar lestari gitu, salah satunya adalah hemat listrik ya. Hemat listrik gak hanya ngurangi tagihan bulanan, tapi juga bisa jadi cara untuk nerapin gaya hidup ramah lingkungan. Konsumsi listrik yang berlebih ini berdampak langsung pada meningkatnya emisi karbon, terutama kalau misalnya listrik yang dipakai masih bersumber dari pembangkit berbahan bakar fosil. Dan teman Pro 2 bisa mulai dengan matiin lampu sama TV setelah dipakai untuk mengurangi penggunaan listrik kalau misalnya nggak kepakai. Langkah kecil hemat listrik ini bisa jadi bagian dari gaya hidup ramah lingkungan yang ngasih dampak besar buat bumi dan juga generasi mendatang. Oke. Terus apa lagi yang bisa kamu lakukan? We're listening our time dulu ya by Afrojack. Ini collab sama wah teman-temannya ya, Martin Harris, Amel, David Guetta, and Zach Hall.

0: Indonesia lagi naik dan sering jadi bahan rilis resmi. Dari sektor industri pengolahan sampai energi dan manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan, tinggal diawasi implementasinya. Karena yang paling terasa nanti bukan angka triliunan, tapi peluang kerja nyata di sekitar kita.
1: Teman Pro2, kamu pernah nggak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi nggak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

Masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2, kalau misalnya nemu sampah organik, terus juga sampah plastik, atau mungkin sampah yang lain, kaleng, terus kaca dan lain sebagainya, kadang kita tuh suka agak-agak nggak peduli gitu ya, yang udah, yang penting udah dibuang gitu. Padahal penting banget memilah-milah sampah ya, terutama organik. Ini sampah yang gampang keurai, kalau misalnya pengelolanya benar, ini bisa bermanfaat buat lingkungan banget. Tapi sayang banyak orang yang masih suka ngecampur-campur sampah organik sama anorganik sehingga bisa mempersulit proses daur ulang. Sampah organik tadi bisa dijadiin pupuk kompos, ekoenzim, atau dijadiin sebagai sumber energi terbarukan lewat proses biogas. Dan ini diperluin apa ya, kesadaran masyarakat tentang cara ngolah sampah dan lain sebagainya. Gitu. Dan kalau misalnya kamu suka makan dan lain sebagainya, ini bisa deh kayaknya bawa-bawa tumbler, sendok, garpu itu sendiri ya, untuk mengurangi yaitu tadi barang-barang sekali pakai yang kayaknya sih sekarang-sekarang ini udah harus dikurang-kurangi, teman Pro 2. Okay. Udah menit 55 ya kalau di studio ya. Dan dicocokin buat kamu semuanya. Have a nice day aja. Thank you banget buat yang udah ikutan gabungan. Semoga terhibur ya teman Pro 2 semuanya. Abis ini bakalan ada Pro 2 Hitlist. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Echa signing off the air. Have a nice day.

0: aja kamu dengerin
1: Swada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Bikin pagi kamu makin seru.
1: Ini lagu favorit kamu.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian permohonan terkait gugatan kuota internet hangus pada Kamis kemarin. Permohonan diajukan pengemudi ojek online Didi Supandi dan pedagang kuliner Daring Wahyu Triana Sari. MK menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat. MK menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja bertentangan atau dengan Undang-Undang 1945. Hakim Konstitusi Adis Kadir mengatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 Undang-Undang Ciptaker belum mengatur jaminan hak atas kuota internet. Teman Pro 2, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif atau Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Iren Umar, menilai Nigeria bisa menjadi salah satu pintu masuk peluang perluasan pasar produk kreatif Indonesia menuju kawasan Afrika. Iren mengatakan Nigeria memiliki potensi industri kreatif yang cukup besar, salah satunya melalui sektor perfilman Nollywood yang dapat membuka peluang kolaborasi bagi industri perfilman Indonesia untuk memperluas pasar internasional. Nigeria memiliki jumlah produksi di sekitar perfilman melalui Nollywood sekitar 2.500 judul film setiap tahun dengan nilai industri mencapai sekitar 6,4 miliar dolar Amerika Serikat. Selain sektor film, peluang akses pasar ke wilayah Afrika juga diproyeksikan membuka keran ekspor bagi subsektor unggulan lainnya seperti kuliner, kriya, dan fashion berbasis kearifan lokal. Informasi terakhir teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memperketat pengawasan implementasi registrasi kartu SIM berbasis biometrik. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan, tahap terpenting setelah kebijakan diberlakukan adalah memastikan implementasinya berjalan konsisten hingga ke tingkat paling bawah. Ia menambahkan tidak boleh ada perbedaan standar keamanan antara registrasi di kota besar dan di daerah, antara kanal digital dan kanal fisik, maupun antara pelanggan satu operator dan operator lainnya. 3 pekan sejak kebijakan itu diberlakukan, seluruh operator seluler diminta memastikan setiap mitra dan gerai penjualan menjalankan proses registrasi sesuai ketentuan. Menyusul, masih ditemukannya praktik yang tidak sesuai di sejumlah titik layanan. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Aku juga sehat banget karena bisa nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore edisi hari Jumat 24 Juli 2026, teman Pro 2. Semangat yang masih banyak aktivitas di hari Jumat ini, tenang, aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang asik, yang enak, yang benar-benar bikin kamu santai, relax gitu ya. Sembari juga aku update informasi-informasi menarik lainnya. Anyway, seperti biasa dong, mengawali Santai Siang selalu ada Pro 2 Hitlist di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu.
0: Pro 2 Hitlist, request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Yang kemarin suka ngomel-ngomel karena requestannya gak keputar, ayo sekarang diduluin nih kan. Kamu request absen dulu sama aku lewat WhatsApp di 081908952 atau di Instagram @pro2rrisby, juga aplikasi RRI Digital. Hits Indonesia atau internasional terbaru yang bisa kamu request, aku bakal puterin sampai nanti di jam 12 siang.

kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang.

0: like ice cream.
1: Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 Hitlist ya. Aduh, maaf deh tadi kalau suara aku hilang. Sekarang aku gak ngilang ke Teman Pro 2. Spesial aku nemenin kamu ya di santai siang kali ini sampai nanti jam 3 sore. Seneng gak sih kalau sisa kuota kamu tuh masih terus bisa dipakai walaupun masa berlakunya tuh kayak udah lewat gitu tuh Bang Bro 2. Seneng kan? Seneng kan? Seneng kan? Seneng. Itu adalah impian aku selama ini. Karena kadang ya kita beli kuota berapa giga gitu. Terus habis itu di rumah, di kantor pakainya wifi. Jadi kan otomatis gak pakai tuh kuota ya kan. Mungkin cuma kalau lagi di jalan atau lagi keluar kemana gitu. Tapi kayak sayang banget kalau masih ada sisa banyak dan waktunya tuh udah habis gitu loh. Masa berlakunya udah habis dan harus hangus begitu aja ya Teman Pro 2. Tapi akhirnya MK ya ini bisa memberikan putusan yang mana sisa kuota internet itu tidak boleh hangus, harus benar-benar dihabiskan. Kalau ternyata masa berlakunya sisanya 12 GB, ya udah habisin tuh 12 GB gitu Teman Pro 2 ya. Karena ada gugatan juga ya terkait kuota internet dan menyatakan juga kalau kuota yang udah dibeli konsumen itu tidak boleh hangus, juga harus dapat digunakan sampai habis tanpa biaya tambahan. Ini udah dimasukkan dalam putusan nomor 273 garing PUU garing 2025 ya, yang mana MK itu menilai kuota merupakan hak ekonomi dan juga benda tidak berwujud yang melekat pada konsumen sehingga harus mendapat perlindungan sebagai hak milik sesuai dengan Undang-Undang 1445 Teman Pro 2. Seneng gak kamu? Aku sih seneng ya. Coba sih aku pengen tahu nih habis ini apakah sisa-sisa kuota aku bakal bisa kepake Teman Pro 2. Karena jujur li, aku orang yang jarang ada di luar area wifi ya. Pasti pakai wifi gitu loh. Nah kalau lagi di luar jangkauannya wifi baru deh aku pakai kuotaku Teman Pro 2. Karena kayak sayang banget ya, harga kuota tuh mahal Teman Pro 2. Sebutin berapa harga kuota kamu sembari request lagu favorit kamu ya Teman Pro 2. Ada Ali Gozali lewat WhatsAppnya Pro 2 FM minta lagunya Kunto Aji yang 2025 masih asik sendiri. Bahkan gak 2025, 2026 juga masih asik sendiri ya Ali Gozali. Tapi itu kayak gak apa-apa lah. Semoga 2026 akhir kamu gak sendirian lagi. Tapi benar-benar udah ada pasangan yang jelas gitu ya. Ada Fitria minta lagunya Kesha Lebronka yang Mengejar Matahari. Oke, ditunggu ya. Buat kamu yang belum request, ayo request. Aku tungguin sampai nanti jam 12 siang.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

dievakuasi begitu teman Pro 2. Boleh kalau kamu mau informasiin bareng sama request lagu favorit kamu juga. Iya, kondisinya seperti apakah, ramai lancar sudahan lalu lintasnya atau ternyata belum ada evakuasi sedikit pun begitu. Tapi kayaknya udah dievakuasi sih teman Pro 2 ya. Udah dibetulin itu truk yang lagi rebahan. Aku sapa dulu deh teman Pro 2 yang udah gabungan lewat Instagramnya Pro 2 FM. Ada Kevin di Cianjur. Hai. Minta lagunya Coldplay yang Feels Like I'm Falling In Love, please. Kenapa sih harus pakai please segala? Pasti aku puterin kok. Thank you ya Kevin, ditunggu aja. Nanti aku puterin buat kamu. Terus ada siapa ya? Siapa ya? Nailani minta lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Oke. Ditunggu. Ini lagi baru request lagunya Selena Grace lagi ya. Kemarin-kemarin kok kayaknya gak ada yang request sih. Kenapa? Tapi thank you yang udah balik lagi untuk request lagunya Selena Grace. Karena apa? Karena aku juga suka banget sama lagu ini teman Pro 2. Kayak oh, lu kenapa sih? Kayak benar-benar menyentuh hati, menyayat perasaan gitu ya teman Pro 2. Ditunggu aja. Ada Andika minta lagunya Somber yang Undressed. Oke, ditunggu ya. Nanti aku puterin juga buat kamu teman Pro 2. Yang belum, langsung aja WhatsApp ya 081908952. Boleh voice note atau chat aja. Di Instagram aku udah bikin question box buat kamu di @pro2rrisby juga lewat aplikasi RRI Digital.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Musik kamu hanya di Pro2 Hitlist.

Kamu masih di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Pro 2 Hit List masih juga nemenin kamu ya, sampai nanti jam 12 siang buat muterin lagu-lagu favorit kamu. Ada Zulfikri di WhatsAppnya Pro 2 FM, minta lagunya Dul Jailani. Mau yang mana ini? Yang Kasidah Cinta, Usia 25, atau Sebenarnya Selamanya? Pilih dong salah satu. Enggak, memang Zul tuh selalu bikin aku puyeng, selalu aku yang disuruh milih. Ya udah, nanti aku puterin sesuka hati aku ya. Pokoknya dari Dul Jailani ya. Thank you Zul. Terus ada Dewi Kurnia di Instagramnya Pro 2 FM, minta lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Terima kasih ya Kak, sama-sama. Lunar Veil juga sama. Iya. Aprianti Sahid minta lagunya Mesahira di Ujung Minggu. Oke. Dendi Del, Selina Grace-nya udah diputerin barusan aja. Iya, semoga kebagian ngedengerin. Iza sama Tania juga minta lagunya Mesahira di Ujung Minggu. Siap. Ditunggu aja, pasti bakal aku puterin spesial buat kamu di kesempatan siang hari ini, teman Pro 2 ya. Kalau kamu juga pengen banget dengar lagu-lagu favorit kamu gitu kan ya, yuk boleh Indonesia terbaru ataupun internasional terbaru ya, yang bisa aku puterin buat kamu di Pro 2 Hitlist.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: FM, teman terbaik kamu.

Sabrina Leonor dengan lagunya Haha, satu lagi di request sama Maria teman Pro 2 lewat WhatsApp ya Pro 2 FM. Kalau kamu juga pengen request lewat WhatsApp ya Pro 2 FM ya bisa banget di 081 908 9052 atau di Instagram @pro2rrysby juga aplikasi RRI Digital teman Pro 2 ya, bebas kamu mau request hit Indonesia atau internasional, yang penting yang terbaru bakal aku puterin spesial buat kamu di siang ini teman berdua. Ada MRJL minta lagunya Bunga Citra Lestari, Harta Berharga. Kamu jadikan aku harta yang paling berharga gak sih? Iya dong teman berdua, kalau bisa Pro 2 FM ini jadikan harta paling berharga dalam hidup kamu, dimana kita selalu nemenin kamu, ngasih lagu-lagu yang asik, informasi-informasi yang menarik juga. Jadi harusnya bisa dong dijadikan harta paling berharga, ya kan? Maksa, memang anaknya maksa banget teman Pro 2 ya. Terus ada Ica Rina minta lagunya Anji yang Putus Atau Terus. Lah, ya dipastikan dong Putus Atau Terus. Lagi dipertanyakan seperti itu ya Ica, ya gak apa-apa deh. Kamu harus memilih yang terbaik untuk hidup dan kisah cinta kamu ya. Nanti aku puterin buat kamu Anji, Putus Atau Terus. Kemudian ada Selviana Ima minta lagunya Rizky Febian yang Berona. Ditunggu teman berdua, nanti bakal aku puterin spesial buat kamu ya. Yang belum, sambil panas-panas gini dengerin lagu yang mungkin bisa ngode-ngode crush gitu teman berdua, boleh ditunggu ya sampai jam 12 siang.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Berona dari Rizky Febian, aku puterin untuk kamu yang udah request di Pro 2 Hitlist siang ini, teman Pro 2. Masih ditemenin Dewi Anora tentunya untuk muterin lagu-lagu favorit kamu. Kalau di studio saat ini udah masuk di menit ke-34, lepas dari jam 11 siang, teman Pro 2, karena ini hari Jumat. Hayu para jantan, para laki-laki ya, bergegaslah, laki-laki muslim khususnya, bergegaslah mengambil air wudhu, persiapkan dirimu untuk melaksanakan sholat Jumat, iya kan? Setiap Jumat aku selalu mengingetin kamu loh, seneng gak sih kalau diingetin aku? Seneng kan? Makanya ayo sholat Jumat teman Pro 2, aku nitip doa ya. Ya udah, kalau buat ciwi-ciwinya tetap bisa request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist yang hari ini, boleh lewat Instagram, WhatsApp atau aplikasi RRI Digital. Ada Sals FM minta lagunya Salma Salsabil yang Hachu. Oke. Nasgor ST, enak banget kalau ngomongin Nasgor ST ya. Kenapa sih nama Instagram kamu bikin aku lapar ya kan? Roni Parulian ya, yang Waltz Akhir Zaman. Oke. Arah dan cegil dong Nabila Takia. Nabila Takia tadi udah aku puterin belum ya? Coba ingetin yang nomor 2, udah apa belum? Kayaknya belum ya. Semoga belum, kalau belum nanti aku puterin deh buat kamu teman Pro 2. Oh iya, belum ya. Ditunggu aja requestannya, pasti aku puterin spesial buat kamu siang hari ini teman Pro 2. Iya. Volka Pemalang. Wih, Volka Pemalang nih. Apa nih? Akun apa nih? Kok ikutan request dia? Tapi sayangnya udah keputar ya Selena Grace-nya yang Sumpah Mati. Besok lebih awal lagi kalau mau request lagu-lagu favorit kamu. Ada Hachu, Cegil, dan Waltz Akhir Zaman yang bakal aku puterin spesial buat kamu di kesempatan kali ini.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

kamu ya teman berdua udah mepet sih sebenarnya, tapi masih ada tersisa yang udah gabungan sedari tadi dan semoga benar-benar bisa keputar ya lagu kamu teman berdua. Ada Anissa Tul minta lagunya Medicine Beer yang Love Girl dong. Oke. Okay. Ada Kenny minta lagunya Kendrick ya yang Semesta. Oh, ditunggu. Kendrick belum ya tadi aku puterin ya? Belum kan? Dua lagu terakhir nih kayaknya ya yang bisa aku puterin. Ada Zatia Vinovic baru masuk nih, Liodra pura-pura ya kak. Disempet-sempetin nih menit-menit terakhir, semoga benar-benar bisa aku puterin ya yang Liodra pura-pura. Tapi thank you banget teman Pro 2 yang udah gabungan di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Kamu gak usah kemana-mana tentunya, karena Santai Siang juga masih bakal nemenin kamu bareng sama aku Dewi Anora sampai nanti jam 3 sore.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku. Put my number in.

Santai siang nemenin kamu Tebal Berdua bareng Dewi Anora tentunya sampai jam 3 sore nanti ya. Buat kamu yang lagi istirahat, makan siang, baru selesai sholat Jumat, terus juga lagi cari-cari menu untuk siang ini, aku juga temenin kamu ya dengan menu andalan. Menu andalan kita hari ini adalah asinan ceria, teman berdua. Aku tuh penasaran banget sama asinan satu ini. Sebenarnya di Surabaya tuh udah ada ya, cuman aku belum kepikiran untuk membelinya gitu. Masih mikir-mikir dua kali ya, walaupun harganya gak sepricey yang itu ya. Kenapa sih disebut asinan ceria? Mungkin memang ini adalah salah satu brand begitu ya. Tapi asinan ceria ini akhirnya jadi sebuah patokan kalau mau bikin asinan yang berbeda dan cukup fancy alias mahal. Karena harganya bisa sampai Rp600.000. Mungkin nanti kita bisa bahas ya kenapa kok asinan ini tuh bisa mahal banget. Terus bahan-bahannya tuh apa? Apa yang digunakan sebenarnya ya? Kok bisa mahal dan perbedaannya tuh apa sama asinan-asinan yang lain gitu. Yang mungkin paling menonjol adalah dari kuah asinannya karena warnanya pink. Di awal aku ngiranya memang itu dikasih pewarna makanan ya. Ternyata enggak, teman berdua. Yang belum tahu nanti aku bakal kasih tahu spesial buat kamu di Santai Siang.

Angin Rindu dari Roni Parulian, Tepat Beredu, aku puterin spesial buat kamu di kesempatan siang hari ini yang juga mungkin lagi menikmati hidangan siang kamu ya. Sembari aku iming-imingi, bisa dibilang dibuat cemilan bisa, dessert juga bisa, makan penutup gitu ya, bisa juga Tepat Beredu. Khususnya buat kamu yang suka pedes-pedesan, yang asem-asem gitu, asem-asem seger. Nah, asinan ceria ini memang lagi rame, lagi viral banget gara-garanya Chef Devi Anastasia. Kalau kamu tahu Master Chef, nah dia tuh salah satu jebolan sana Teman Pro 2, yang tiba-tiba bikin aja tuh asinan dengan harga yang cukup mahal, yaitu 600 ribu per toples Teman Pro 2. Tapi memang sepadan sih sama isinya, yang mana tuh isinya bukan buah-buah yang biasa, tapi buah-buah premium Teman Pro 2. Bayangin aja, ada anggur muscat, leci, ada cerinya, ya kan? Terus juga buah-buahan lainnya, ada anggur-anggur yang panjang-panjang hitam itu loh Teman Pro 2, apa ya, lupa namanya. Terus juga ada delimanya, bahkan dari kuah si asinan aja itu tuh bukan kuah apa ya, cabe aja gitu loh, bukan cabe dikasih air, dikasih jeruk nipis, enggak, dikasih asinan kiamboy gitu, enggak gitu doang Teman Pro 2. Ada jus murni dari delima dan juga dark cherry-nya. Bayangin delimanya nih yang bikin warnanya asinnya pink begitu ya, delima dan juga dark cherry-nya. Tapi lihat harganya dulu sih Teman Pro 2, harga dark cherry dan juga delima tuh berapa, ya kan? Kalau kebanyakan buah-buah premium itu memang dijualnya di supermarket-supermarket gitu ya. Kalau di pasar-pasar agak kurang ada sih Teman Pro 2. Mungkin ada tapi kualitasnya bukan yang grade A atau yang premium gitu. Iya, jadi mungkin dari segi rasa juga kurang sesuai gitu Teman Pro 2. Nah, kalau kamu mau coba, ya persiapkan dulu nih delima dan juga dark cherry untuk jadi kuah dari si asinan ceria ini Teman Pro 2. Karena memang campurannya selain ada madunya, ada jeruk sangkitnya juga, ada kiamboynya juga gitu ya. Tapi ada jus delima dan juga si dark cherry-nya ini yang akhirnya punya tampilan yang cukup menarik juga, berwarna pink begitu ya, dengan rasa yang begitu enak, aku jamin Teman Pro 2, karena ya itu buah-buahan mahal ya kan. Dan akhirnya karena Chef Devi ini tuh memviralkan resepnya dia ya, banyak influencer, tiktoker, selebgram tuh yang mengikuti untuk membuat atau merikuk ya kan si asinan ceria ini. Karena yang rasa bisa kok bikin sendiri, iya karena mampu untuk beli buah-buahannya ya. Tapi kalau yang gak mampu kayaknya udah ada kok di toko asinan-asinan ternama yang ada di kota kamu, khususnya di Surabaya itu juga ada sih Teman Pro 2 yang bisa kamu beli sendiri tanpa ribet-ribet ya. Karena memang isinya tuh banyak banget, ada kelengkengnya, ada lecinya, terus ada cherry-nya juga, nanas juga ada tetap ya kan. Kalau kamu masih pengen ngasih buah-buahan favorit kamu juga boleh banget. Dan identiknya juga adalah asinan ceria ini tuh packaging-nya yang memang sangat menarik ya. Yang buahnya tuh ada yang ditaruh di toples yang cukup, yang istilahnya tuh dia bukan toples yang lebar tapi yang tinggi kayak tabung gitu kan. Kemudian disiram dengan kuah pink-nya yang akhirnya kalau dicampur tuh bener-bener wah seger, nikmat gitu Teman Pro 2. Kalau berbicara tentang rasa ya, jujur li aku belum mencoba. Tapi kalau kamu mau beliin aku tungguin deh. Kayaknya panas-panas gini tuh seger juga ya makan asinan.

0: kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Inilah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

Teman berdua, sorry banget ya kalau di siang hari ini tuh aku bikin kamu kayak ngeces atau ngiler gitu teman berdua, ya kan? Karena aku ngebahas asinan ceria yang memang lagi rame, lagi FYP di mana-mana. Kalaupun ternyata kamu pengen cari-cari di Surabaya, kayaknya di ojek online tuh ada sih teman berdua. Cuman aku nggak tahu atau lupa mereknya apa. Soalnya aku sempat melihat teman aku mengupdate si fotonya. Foto si asinan ceria ini, maksudnya mereknya bukan asinan ceria, tapi modelnya gitu ya, yang mana kuahnya warna pink gitu teman berdua. Cuman kalau kamu mau cari asinan-asinan ataupun manisan yang ada di Surabaya itu sebenarnya udah banyak banget juga teman berdua, yang normal-normalnya ya. Yang paling ternama adalah di Kayun. Nah, siapa yang langganan manisan Kayun teman berdua? Kayak semua orang tuh kalau ngomongin manisan udah langsung ke Kayun gitu kan ya. Dan cara carinya tuh ya gampang banget karena dia memang ada di ruko-rukonya bunga-bunganya Kayun itu teman berdua. Udah kamu tinggal cari aja, pasti di sana nanti akan ada kepernya. Akan ada spanduknya gitu ya. Backdrop sih apa sih? Ya itulah tulisannya manisan gerobak Kayun teman berdua. Dia macam-macam sih kalau varian gitu ya, mulai dari mangga, kemudian ada juga anggur, terus juga ada kayak apa ya, macam-macam sih ya teman berdua, isinya banyak karena memang sebanyak itu kedondong, pencit, wis wakeh, pokoknya macamnya tuh banyak banget. Kalau kamu mau coba, coba aja karena harganya ya masih lumayan terjangkau lah ya teman berdua. Nah, kalau mencari ngomongin asinan tuh kan bukan hanya asinan buah aja gitu kan ya. Asinan sayur, khususnya asinan Betawi, itu tuh juga ada di Surabaya. Emang iya? Iya, ada. Kalau kamu orang-orang Surabaya Timur ya kan, sekitaran Rungkut Asri Barat, itu tuh ada asinan Betawi Kauna, teman berdua. Nah, itu memang menunya berbagai macam khas asinan Betawi begitu, iya. Jadi kalau kamu pengen banget nyobain asinan sayurnya, aduh ini aku pengen banget lagi asinan sayur ya. Masa harus nunggu aku balik ke Jakarta dulu baru aku bisa makan nih asinan ya kan. Ternyata di Surabaya ada juga nih teman berdua, asik. Bisa jadi rekomendasi nih teman berdua, khusus kamu yang daerah-daerah Rungkut ya. Rungkut Asri Barat, sekitar Rungkut Kidul teman berdua. Nah kamu sana aja, cari aja ya kan. Dan kalau ngomongin asinan buah juga memang masih banyak gitu. Khususnya juga di sekitaran kamu pasti ada lah yang jual. Kalau asinan sayur, setahu aku yang mangkal ya. Yang mangkal tuh adanya di Jalan Diponegoro, teman berdua. Diponegoro yang akan mengarah ke KBS ya. Bukan yang dari KBS atau masuk ke Diponegoro, tapi dari Diponegoro ke KBS. Yang akan mengarah ke Wonokromo juga. Itu tuh ada di pinggir-pinggir jalan. Biasa jam-jam segini gitu. Dulu tuh rame sih teman berdua. Istilahnya gak hanya satu orang aja yang jual, ada dua atau tiga kalau gak salah. Cuman kalau sekarang kayaknya cuman satu orang aja di samping yang dulunya bekas apotek Kimia Farma, sekarang udah kosong ya teman berdua. Nah itu biasanya dia mangkalnya di situ, itu asinan sayur. Dan aku sering banget melihat bapaknya ada mangkal di situ teman berdua. Jadi kalau kamu mau pengen nih gara-gara aku cerita gini, langsung aja ke sekitaran Jalan Diponegoro gitu kan ya. Siapa tahu kamu pengen juga dan bisa memenuhi hasrat keinginan kamu makan asinan, entah asinan sayur, terus juga cari-cari asinan buah. Kalau asinan buah ke Kayun aja teman berdua, yang simple, gampang, pilihannya banyak, harganya murce.

0: Kedua, kamu tahu nggak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.
1: Karo Pro 2.

Tawa berdua kalau ngomongin asinan ceria dan kamu kesulitan buat mencarinya, khususnya di Surabaya gitu ya. Kamu bikin aja sendiri karena kayaknya enggak susah-susah banget bikinnya. Kamu kalau udah pernah bikin asinan ya udah sama-sama aja. Cuman memang kuahnya yang diganti. Masalah isian buahnya disesuaikan aja sama kantong dan juga selera kamu. Iya, tebak berdua. Mungkin selera kamu juga yang tidak mahal-mahal. Disesuaikanlah sama kantong kamu, teman berdua. Tapi yang paling penting adalah cara membuat si kuah asinannya ini tadi, teman pro 2. Memang menggunakan si delima dan juga buah ceri ya. Jadi kamu blender delima sama cerinya dengan dikasih air dan juga gula. Kalau kamu gak suka terlalu manis, jangan banyak-banyak juga gulanya, teman pro 2. Nah, yang paling penting adalah hasil blenderannya ini atau jusnya ini disaring ya. Karena kayak bener-bener tanpa ampas gitu. Kalau kamu udah punya slow juicer, nah itu lebih memudahkan lagi, teman pro 2. Nggak perlu nyari-nyari karena udah pasti terpisah dan cuman airnya aja gitu kan ya. Setelah itu, setelah mendapatkan air buah delima dan cerinya ini, kamu bisa campur dengan perasan jeruk nipis atau jeruk sangkit ya. Kemudian juga dikasih gula, sedikit garam, dikasih irisan cabe, teman pro 2. Nah, kalau irisan cabai ini memang sesuai keinginan atau kesukaan kamu aja, kebutuhan kamu juga gitu ya. Kalau nggak suka yang terlalu pedes, ya jangan banyak-banyak. Kalau suka yang pedes banget, disesuaikan selera kamu aja deh pokoknya, teman pro 2, iya kan. Selain dikasih cabai, dikasih juga manisan kiamboy. Kayaknya udah banyak sih yang jual manisan kiamboy ini ya. Nah, setelah itu kamu bisa masukkan ke wadah yang besar buah-buahnya. Setelah itu disiram sama kuah yang udah dicampur-campur tadi, teman pro 2. Setelah itu ya diamkan dulu di kulkas. Katanya sih minimal sebenarnya 1 hari gitu ya. Si asinan ini dimasukin ke kulkas biar makin nyerep. Biar buah-buahnya itu rasanya enak gitu, teman pro 2. Jadi kau bisa diemin dulu selama 1 hari. Gak usah diutek-utek disik. Tapi kalau kamu udah gak sabar ya gak apa-apa, langsung aja. Cuman kalau udah didiemin sama 1 hari itu kayak rasanya beda. Lebih nyerep bumbunya aja, lebih nyerep kuahnya aja. Jadi pedes, gurih, asemnya itu makin kerasa, teman berdua. Gimana? Kamu pengen mencoba asinan ceria ini? Kalau sulit ya udah mending bikin sendiri aja.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Dari 2026 muncul fenomena sinkhole di Nagari Situjua Batua, Kecamatan Situjua Limonagari, Kabupaten 50 Kota. Saat kemunculan sinkhole, pemerintah setempat langsung menyelidiki penyebab munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

Adrian Kali featuring Dipa Barus Tewam Pro 2 aku puterin untuk kamu di siang ini ya. Dan tentunya aku bakal update informasi olahraga di Sport Corner juga sampai nanti menjelang jam 2 siang ya. Buat nemenin aktivitas kamu yang udah balik lagi setelah istirahat, setelah santai-santai, balik lagi untuk beraktivitas, kerja lagi, kerjain apa yang harus dikerjain ya. Tapi kalau ternyata kamu juga masih santai-santai aja, wes, nikmatin aja cuaca panasnya kota Surabaya ini agar kamu gak uring-uringan ya kan. Supaya di siang ini juga makin adem, aku puterin lagu-lagu yang asik juga untuk kamu tentunya di santai siang.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.

Kita ke atlet-atlet yang ada di Jawa Timur dulu ya teman Pro 2. Ada 5 atlet woodball Jawa Timur yang akhirnya dipastikan untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang World Cup Woodball di Perlis, Malaysia 24 hingga 30 Juli 2026. Ini ajang yang ke-10 ya. Dan pemanggilan ini merupakan buah manis dari keberhasilan kontingen Jatim yang udah berhasil menyabet gelar juara umum di Kejurnas Woodball 2026. Jatim sukses tampil sebagai juara umum ya dengan memperoleh 10 emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Keberhasilan ini membuat Jawa Timur akhirnya menjadi penyumbang atlet terbanyak dari 14 atlet yang akan memperkuat Indonesia khususnya Tebak Pro 2. Pada ajang ini nantinya 5 atlet itu akan berseragam merah putih, yakni ada Arif Nurahmat Satrio, kemudian ada Eka Chandra Aprianto, Ardining Rumjun Chandrawati, Nur Iza Nova Mindayati, dan Laili Maulidia Aprilia, teman berdua. Mereka akan menjadi satu squad dengan jumlah atlet atau atlet dari DKI Jakarta juga. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Banten, teman berdua. Nah, masing-masing atlet nanti berkesempatan untuk bisa tampil di nomor single stroke dan team stroke ya, yang kemudian akan tampil pada nomor double stroke putra putri, double fairway putra putri, dan mixed stroke dan mixed fairway ya. Walaupun bertajuknya Piala Dunia, tapi tentunya mereka tetap optimis juga dengan kemampuan para atlet begitu ya, yang bisa menghasilkan prestasi terbaik. Sebelum berangkat juga para atlet ini udah menjalani pemusatan latihan yang berada di Sidoarjo, teman Pro 2. Kita doakan ya, semoga di Malaysia nanti atlet dari Jawa Timur bisa kembali membawa medali emas untuk Indonesia dan juga Jawa Timur.

Tahu nggak sih teman produa? Kalau dibalik lagu CHRISYE atau Krisye dari Diskorea featuring Lali Ilmanino dan Eva Celia ini, ada fakta unik, yaitu terdapat 24 judul lagu dari almarhum Krisye yang dijadikan lirik lagu loh. Mau tahu? Jadi, judul-judul lagu tersebut adalah Andai Aku Bisa, Seperti Yang Kau Minta, Juwita, Kala Cinta Menggoda, Surga dan Neraka, Panah Asmara, Sabda Alam, Cintaku, Nada Asmara, Masa Remaja, Galih dan Ratna, Untukku, Rindu, Aku Suka, Cinta, Percik Pesona, Angin Malam, Merepih Alam, Kidung, Padai Pasti Berlalu, Lilin-lilin Kecil, Kesenian, dan Hidupku. Wah, banyak banget ya. Tapi gak sampai di situ. Ref dari lagu ini, kalau dilihat dari huruf depannya, juga membentuk kata Krisye loh. Baru tahu. Yaudah yuk, kita dengerin.

Santai siang masih nemenin kamu teman Pro 2 bareng Dewi Anora di sini. Spot Corner juga menemenin kamu untuk update informasi olahraga ya. Atlet balap sepeda Jawa Timur nomor MTB meraih prestasi membanggakan di kejuaraan nasional atau kejurnas 2026 dengan meraih juara umum teman Pro 2. Ih, keren. Kejurnas yang berlangsung di Kabupaten Bogor Jawa Barat mulai dari 16 sampai 19 Juli kemarin ya. Yang akhirnya berhasil membuat Jawa Timur tuh mengumpulkan 10 medali emas, 12 perak, dan 6 perunggu. Wih, semakin kesini atlet-atletnya Jawa Timur ini memang keren-keren ya teman Pro 2. Udah berhasil mengumpulkan banyak sekali medali, khususnya medali emas gitu. Jawa Timur sukses mengungguli Jawa Barat ya, yang berada di peringkat kedua dengan koleksi 3 emas, 2 perak, dan 5 perunggu. Sedangkan Sumatera Selatan ini ada di posisi ketiga setelah meraih 2 medali. Medali emas dan juga 2 perunggu teman Pro 2. Wih, jaraknya cukup jauh ya. Karena Indonesia, Jawa Timur aja mengumpulkan 10 medali emas teman Pro 2. Keren memang ya. Ada Surtiono sekretarisnya ISSI Jatim yang mengatakan bahwa hasil ini tuh melengkapi hasil sebelumnya di mana Jawa Timur juga sudah menjadi juara umum pada nomor road di Pangandaran, juga BMX di Banyuwangi ya. Dengan hasil ini akhirnya peluang provinsi lain untuk mengejar posisi Jatim sebagai juara umum secara keseluruhan di Kejurnas tahun ini ternyata memang cukup kecil. Surtiono juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi terhadap keberhasilan kontingen Jawa Timur khususnya mulai dari pengurus ISSI tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, klub, pelatih, orang tua atlet hingga tim-tim pendukung teman Pro 2. Keren. Nah, kejuaraan nasional MTB 2026 ini ternyata diikuti sekitar 180 atlet dari 16 provinsi teman Pro 2. Dan kompetisi ini tuh berlangsung di dua lokasi ya. Untuk nomor cross country itu ada di kawasan Sentul City dan nomor downhill di Taman Wisata Alam Gunung Pancar Kabupaten Bogor.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau

Kepala Perdua kita coba cek ya persiapannya Persebaya Surabaya gitu ya untuk menghadapi Piala Presiden 2026. Karena pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares ya ini mengungkapkan kalau Piala Presiden 2026 menjadi bagian penting dari proses persiapan tim untuk menghadapi kompetisi Liga 1 untuk musim 2026-2027. Turnamen pramusim ini nantinya dimanfaatkan untuk mematangkan kondisi skuad yang masih dalam tahap pembentukan ya, sekaligus mengukur juga kesiapan para pemain sebelum kompetisi resmi bergulir nanti ya teman Pro 2. Pelatih asal Portugal ini juga menegaskan kalau Persebaya tetap mengusung target meraih kemenangan di setiap pertandingan. Cuman

Ia juga mengakui ya kalau kondisi timnya itu belum sepenuhnya ideal karena sejumlah pemain masih mengejar kebugaran terbaik. Sementara pemain-pemain baru itu juga masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan yang baru juga, yang memang baru diterapkan begitu teman Perodua. Selain membangun kondisi fisik ya, Tavares juga memanfaatkan turnamen pramusim ini untuk menanamkan prinsip-prinsip permainan yang akan menjadi identitas Persebaya sepanjang musim. Karena menurut Tavares juga perkembangan permainan tim itu juga jadi tolak ukur ya, yang tentunya lebih penting dibandingkan hasil akhir selama mengikuti Piala Presiden. Kalau ngomongin aspek ya, yang jadi perhatian utamanya adalah komitmen pemain ketika kehilangan penguasaan bola. Tavares juga pengen banget nih seluruh pemain tuh bisa melakukan transisi bertahan dengan secara baik begitu. Yang mana selain itu juga harus aktif membantu rekan setimnya juga dan menjaga keseimbangan permainan saat menghadapi tekanan dari lawan teman Perodua. Semoga aja nanti di pertandingan Piala Presiden 2026 ya, Persebaya ini bisa memberikan yang terbaik karena udah dijamin banget para bonek lagi-lagi rindu akan kemenangan Persebaya Surabaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Santai siang masih nemenin kamu teman berdua bareng Dewi Anora di sini sampai jam 3 sore nanti ya. Betul banget, aku tinggal 1 jam lagi nih nemenin kamu siang ini teman berdua. Makanya aku manfaatin buat kasih update informasi entertainment di Izon untuk kamu siang menuju sore ini. Udah jam segini aja ya, Jalan Pemuda masih cerah terik banget teman berdua. Aku harap kamu yang punya aktivitas di luar ruangan pakai payung, pakai sunscreen, pakai sunblocknya biar terpapar dari paparan sinar matahari yang begitu terik ya. Minum air putihnya juga jangan lupa teman berdua, karena kalau kurang minum air putih dengan kondisi cuaca kayak gini tuh kayak kering kerontang gak sih kulit kita ya, kurang terhidrasi dengan baik gitu teman berdua. Yang paling penting lagu-lagu asik merdu juga aku kasih buat kamu, khususnya dari Afgan, Lestari Merdu.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Magnolia dengan kata-kata teman berdua aku putarin spesial buat kamu di kesempatan siang hari ini ya. Tentunya buat kamu juga yang di hari ini mungkin lagi berpikiran, bulan Juli ini kayak udah mau habis nih gitu. Memang iya teman berdua, udah sisa-sisa nih kayaknya ya. Enggak, tapi setelah bulan Juli kamu inget kan bulan depan tuh bulan apa teman berdua? Iya, Agustus. Yang udah pasti banyak yang udah kamu siapin gak sih, khususnya para kartar-kartar. Wah, kalau gak salah lomba-lomba udah dimulai dari minggu-minggu ini ya. Teman Pro 2 udah mulai minggu-minggu ini, nanti running sampai Agustus. Terus akan ada namanya pentas-pentas seni, wow, bazar dan sebagainya. Yang benar-benar pasti meriah abis sih. Kayaknya Agustus akan lebih boncos. Karena setiap minggu ada aja bazar, ada aja tenan yang nangkring depan rumah gitu ya. Tapi ini juga terlihat dari banyaknya orang-orang yang udah mulai jual aksesoris atau perintilan untuk Agustusan, yaitu bendera merah putih ataupun semuanya yang nuansanya kemerdekaan merah putih itu udah mulai dijual di mana-mana teman berdua. Kamu udah punya langganan kah untuk menghias rumah kamu? Ini sih aku lagi mewanti-wanti banget nih makku. Mama aku yang suka banget pernak-pernik kalau lagi Agustusan. Nanti akan di model kayak gimana lagi nih di rumah nih ya. Akankah rambu-rambu lalu lintas ada di rumah? Kalau gak gitu lampu warna-warni kelap-kelip. Wah itu kayak memang menambah apa ya rasa nasionalisme kita gak sih? Karena setiap tahun khususnya di bulan Agustus kita juga merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang di tahun ini jatuh di usia 81 tahun teman Pro 2. Dan tentunya ada lomba-lomba unik lainnya. Kita tunggu aja deh nanti ya. Agustus Core, lomba Core yang lebih unik-unik lagi. Dari tahun ke tahun tuh pasti terupdate dengan banyak lomba lainnya ya teman Pro 2. Dan kalau kamu juga punya ide lomba-lomba unik boleh spill di sini aja.

alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

0: waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

Aduh, aduh, dari balik and essential tempat berdua aku Putri untuk kamu yang mungkin siang menuju sore ini lagi aduh, aduh banget ya. Aduhnya bukan yang kayak aduh-aduh menggemaskan begitu, tapi aduh lebih menjengkelkan ya. Tapi yang sabar ya teman berdua. Anyway, kemarin kita tuh kan merayakan Hari Anak Nasional 2026 begitu ya. Tentunya banyak hal yang kita harapkan lebih membaik lagi untuk memberikan fasilitas yang terbaik juga untuk anak-anak Indonesia, anak-anak kita juga gitu teman berdua. Salah satunya adalah dalam bermedia sosial gitu. Kita juga sempat ngebahas ya kemarin kalau sebenarnya apa yang ditonton anak itu tuh bisa berdampak juga, bisa ditiru juga sama anak teman berdua. Nah, makanya sebagai orang tua, keluarga, kakak, adik, saudara gitu ya, kita harus bisa mendampingi anak-anak ini, memberikan tontonan-tontonan yang berkualitas tentunya. Seperti empat anak-anak ini ya, yang ternyata mereka tuh mungkin keseringan nonton kontennya Pandawara Group. Tahu kan? Satu grup yang isinya cowok-cowok tampan dan menawan itu, yang punya rasa empati tinggi sekali dengan yang namanya kebersihan, khususnya kebersihan lingkungan yang ada di sungai, kali-kali gitu ya, di selokan teman berdua. Memang Pandawara Group bermulanya juga dari yang kecil dulu, hingga saat ini mereka udah punya office sendiri, punya museum sampah sendiri. Barang-barang apa aja yang mereka temukan di saat mereka membersihkan sampah begitu ya, di sungai ataupun di laut, bahkan di pantai juga pernah. Nah, mereka sudah punya yang namanya museum sampah sendiri di office mereka begitu teman berdua. Nah, ada empat anak yang katanya terinspirasi dari Pandawara Group, yang ternyata mereka rutin membersihkan sungai dan lingkungan mereka. Wow, keren banget. Nah, si empat anak ini memulainya dari hal yang kecil dulu. Ternyata mereka memulainya dari kampungnya begitu ya. Dari tetangga apa ya, istilah di rumahnya dulu, di sekitaran rumah, di sekitaran kampungnya dulu. Dan mereka tuh kompak untuk ngebersihin sampah-sampah yang menumpuk di selokan. Kemudian juga.

memang kontennya Pandawara Group itu juga bukan hanya mengedukasi tapi juga mengajak sebenarnya untuk kita bisa sadar akan yang namanya kebersihan lingkungan. Ini patut dicontoh. Masa malu sih sama anak-anak teman pro 2? Kalau mau memulai dari yang kecil adalah bersihkan dulu tempat-tempat yang ada di sekitar kamu, baru memulainya bersama orang-orang banyak diajak untuk berani bersih-bersih, membuang sampah pada tempatnya supaya semuanya bersih, bersinar, kinclong gitu ya, terhindar dari banyaknya sampah-sampah. Salut!

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuma gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini

Sama Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah setia bareng sama Pro 2 FM, khususnya di Santai Siang dari jam 10 tadi. Ya, tapi sayangnya aku udah harus hangin out dulu dari ruang dengar kamu. Gak usah sedih, habis ini Surya Ceria bakal ada Mahsan Hadi dan juga Fira Angkasa yang akan nemenin kamu ya sampai nanti jam 7 malam, teman Pro 2. So, gak usah kemana-mana, Dewi Anora pamit dulu, kamu stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye!

0: FM。Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Jam 3 sore saatnya info Pro 2 bersama saya Masan Hadi. Informasi yang pertama, tim mahasiswa Universitas Indonesia berhasil meraih peringkat ke-6 dunia ajang Quick Engineering Research Institute yang berlangsung di Portugal, Oregon, Amerika Serikat pada 13-17 Juli 2026. Dari 47 tim universitas ternama dunia yang bertanding, UI mencatatkan prestasi gemilang sebagai satu-satunya wakil dari Indonesia sekaligus Asia Tenggara yang berhasil melaju hingga babak final. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif atau Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Iren Umar menilai Nigeria bisa menjadi salah satu pintu masuk peluang perluasan pasar produk kreatif Indonesia menuju kawasan Afrika. Iren mengatakan Nigeria memiliki potensi industri kreatif yang cukup besar, salah satunya melalui sektor perfilman Nollywood yang dapat membuka peluang kolaborasi bagi industri perfilman Indonesia untuk memperluas pasar internasional.

0: Dari dunia olahraga, tahun 2022 Aston Villa resmi meminjam winger Argentina Alejandro Garnacho dari Chelsea hingga akhir musim 2026-2027 pada Kamis. Pelatih Villa Unai Emery menyambut antusiasme kedatangan pemain berusia 22 tahun itu yang berharap kehadirannya bisa membantu klub bertajuk The Villains bersaing di kompetisi domestik dan Eropa. Sekian info Bro 2 bersama saya Mas Hadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: Are Surabaya Karo Pro 2 FM Kepacut S Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya Panggone lagu-lagu kekinian Kawe awakmu Sing makeran.
1: Masih di 95,22 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Santai siang masih dilanjutin sama Mas Hadi sampai nanti jam berapa ya? Jam 7 malam teman berdua, dan bakal nemenin kamu dengan informasi seru pokoknya. Jadi di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mari kita jalan-jalan teman bro dua. Aku temenin kamu dengan sejumlah informasi lokal yang bakal aku sajiin sampai nanti jam 4 sore. Kita jalan-jalan lagi jam 4 sore sampai nanti jam 7 malam. So selanjutnya aku bakal puterin lagunya Man Osman yang featuring sama Traffic Jam dengan Bentang Jarak Asmara, spesial buat kamu. Enjoy.

Teman Produa, Hari UMKM Internasional itu bukan cuma sekedar seremonial. PBB ngajak kita memperingati hari ini karena 90% usaha di dunia itu adalah UMKM. Mereka nyerap 70% tenaga kerja global loh. Gede banget kan impact-nya. Ini jadi reminder buat semua negara biar UMKM dibantu, dibina, dikasih akses modal dan digital.

David Bayu dengan Derita Aku Teman Berdua. Udah aku puterin buat kamu. Dan kita awali info lokal siang hari ini dengan Kementerian Pekerjaan Umum ini tuh melaksanakan penanganan darurat di bendungan Karet Welehan Bum Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dan selama proses rehabilitasi tengah berlangsung. Nah, kata Menteri PU Bapak Dodi Hanggogodo, ini tuh mengatakan air merupakan sumber daya yang gak dapat diciptakan namun hanya bisa dikelola secara optimal. Dan oleh karena itu, pengelolaan air yang efektif menjadi salah satu variabel penting dalam mengenjot produktivitas pertanian guna mencapai target swasembada pangan sebagaimana tercantum dalam asta cita Presiden Prabowo Subianto, teman berdua. Ya, semoga pasokan air dan apapun yang berasal dari sumber daya, teman berdua, harus tetap terjaga dan semoga pemerintah juga konsisten menjaga itu, teman berdua. Ya udah deh, habis ini aku bakal balik lagi dan masih aku puterin lagunya Eva Celia featuring Bilal Indrajaya dengan Rangga dan Cinta, spesial OTS dari Rangga dan Cinta.

kedua, perhatian dari orang tua itu sangat penting kita dapetin, sehingga seorang anak jalanan yang sangat menginginkan kasih sayang serta perhatian dari orang tua tersebut tidak mereka dapatkan. Karena mereka telah bercerai dan hal itu bisa menyebabkan sang anak jadi anak jalanan yang harus mempertahankan hidupnya. Dalam lagu ini tergambar betapa dalamnya perasaan terhadap kesendirian seseorang dan rasa kehilangan yang begitu mendalam yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Langsung saja kita dengerin lagu dari Last Child yang berjudul Diary Depresiku.

Capcut S. Rungokno 95,2 Proloro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

Selanjutnya teman berdua, kita beralih ke pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat meminta Institut Kesenian Jakarta atau IKJ agar memperluas pembinaan seni kepada masyarakat hingga tingkat kelurahan untuk memperluas ekosistem seni dan ekonomi kreatif teman berdua. Dan Doi mengatakan juga potensi seni yang dimiliki IKJ dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat mulai dari pengembangan produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, seni rupa hingga industri kreatif berbasis digital seperti produksi konten teman berdua. Dan menurut dia juga pembinaan tersebut dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus membantu mengurangi angka pengangguran terutama menjelang bonus demografi tahun 2030 teman berdua.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pro 2 FM.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Ladies want some more. Oh
1: my. Oke teman berdua, habis ini aku masih nemenin kamu di sore ceria. So masih banyak perjalanan kita yang harus kita selesaikan di sore hari ini teman berdua. Apakah kamu sudah makan siang atau malah nambah sekarang atau lagi di suatu tempat kesukaan kamu bersama orang spesial? Ya udah, pokoknya harus tetap hati-hati dan aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Di sini aja ya.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Jumat sore. Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu lebih berwarna.
2: Sore Ceria teman berdua ditemenin Mas Anadi disokin dan aku bakal ngasih informasi yang seru-seru banget. Kira-kira sore hari ini pantauannya nanti jam 5 sore ya di Traffic, di Traffic and Weather, dan banyak sekali lagu-lagu Asoy yang nemenin perjalanan kamu. Mungkin sekarang waktunya kamu pulang ya, karena besok tuh hari apa sih? Oh, masih Minggu. Kalau masih Minggu, kayak masih Sabtu lagi. Lusanya masih Minggu lagi. Waduh, udah masih panjang ya teman berdua. Kalau mau nginep, nginep sekalian gitu, enggak usah ragu-ragu teman berdua. Ya udah deh. Sembari nemenin sore hari kamu yang sangat indah ini, ada Mahal Ini dulu dengan Sial. Aku puterin dan habis ini aku balik lagi. So, keep stay tune di Brodo FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, Teman Perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, Teman Perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Sore ceria masih nemenin kamu teman berdua ngomongin soal AI. Sekarang tuh apa-apa AI, brosur-brosur, terus apa desain-desain semuanya AI teman berdua. Dan itu tuh cukup memudahkan kita untuk membuat sesuatu secara instan teman berdua. Tapi ini yang berbeda, kebijakan yang sangat menurut aku apa ya, kayak patut untuk diikuti platform-platform lain, yaitu YouTube resmi memperbarui aturan monetisasi program mitra YouTube. Lewat kebijakan baru ini, sejumlah konten berbasis AI yang dinilai minim usaha, berulang dan kurang orisinil tak lagi memenuhi syarat untuk menghasilkan uang dari platform teman berdua. Nah, soalnya semua video AI itu kayaknya tergantung prompt, tergantung kreativitas teksnya apa segala macam, referensi. Jadi kalau misalkan promnya kurang atau referensinya kurang, hasilnya juga kurang teman berdua. Dan melalui pembaruan kebijakan di laman resminya, YouTube ini menjelaskan penggunaan AI tetap diperbolehkan sebagai alat bantu kreatif, tapi konten yang diproduksi secara massal menggunakan template yang sama, hanya mengulang format serupa, atau sekedar memproduksi konten tanpa nilai tambah bisa kehilangan akses monetisasi teman berdua. Dan bukan cuma itu, video tutorial yang hanya menyalin konten orang lain tanpa unsur originalitas juga berisiko tidak lolos YPP. Nah, hal yang sama itu tuh berlaku untuk konten yang sengaja dibuat untuk memancing emosi penonton, seperti video penyelamatan hewan yang direkayasa demi mengejar sejumlah penayangan yang banyak teman berdua. Itu juga sulit untuk dimonetisasi teman berdua. Ya paling benar adalah kita berkreativitas tanpa bantuan siapapun, maksudnya kayak kita bikin video sendiri, bikin konten sendiri. AI boleh untuk apa ya, bantu kita supaya lebih matang aja soal skrip apa segala macam, soal eksekusi kita sendiri teman berdua.

atur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Just do things you always wanted. Have some fun and live your life. Help me waste a day and find a place that we can face to face. Let me show you around my hood. It's bad meaning bad, like bad meaning good. When it comes to rules, I break them. Let's make some bad decisions.
1: Selanjutnya teman berdua, kita beralih ke dunia musik. Ada Jenny yang resmi merilis video musik dari lagu Less Than A Lover. Single solo terbarunya yang mengusung nuansa musim panas dengan sentuhan lo-fi gitar dan vintage electric keyboard dan vokal yang lebih lembut dibandingkan rilisan sebelumnya. Dan lagu ini tuh juga menjadi salah satu karya paling personal karena Jenny terlibat langsung dalam penulisan lirik, penyutradaran video musik, hingga proses produksi secara keseluruhan.

Teman Pro 2 kali ini dilanjutin sama Vira ya. Dan di Traffic Investor kali ini aku mau ngasih info seputar jalanan mana aja yang udah terlihat macet gitu ya, ataupun ramai, dan juga pastinya kondisi cuaca di sore menjelang malam kali ini di hari Jumat. Wah, ini seperti biasa ya teman Pro 2, di hari Jumat pasti sudah mulai ramai di mana-mana, apalagi udah jam-jam pulang kantor, jam-jam sibuk gitu ya. Terpantau di sekitar Jalan Sulawesi, ini padat teman Pro 2 ya, jarang-jarang nih. Terus habis itu di sekitaran Dharma Wangsa, ini juga terpantau padat. Raya Kertajaya, dua arah padat semua nih teman Pro 2, jadi hati-hati di jalan buat kamu yang akan mengarah ke Insinyur Haji Soekarno ataupun yang akan mengarah ke Jalan Sulawesi ya. Kita beralih ke sekitaran Jalan Urip Sumoharjo, terpantau ini sudah padat juga nih teman Pro 2, jadi sudah mulai padat di mana-mana. Ini padahal belum weekend ya, tapi udah pra weekend gitu ya. Jadi kita udah siap-siap, udah rame di mana-mana. Kita beralih ke kondisi cuaca untuk sore menjelang malam kali ini, cerah teman Pro 2 ya di seluruh daerah Kota Surabaya dan sekitarnya. Untuk suhu 24 sampai 28 derajat Celcius. Jadi masih aman-aman aja untuk kamu berkegiatan di luar. Jadi tetap hati-hati aja, tapi ya tetap stay tune juga di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once. Let the people see.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

Teman Pro 2, untuk sekarang-sekarang ini kita lagi rame banget ya dari musik Indonesia yang kayaknya udah langsung go internasional gitu ya Teman Pro 2. Kabar terbaru dari 4Evans yang kemarin tuh menghebohkan ketika mengupload sebuah tanggal yang dispekulasikan kalau itu akan merupakan tanggal rilis lagu terbaru dari mereka gitu. Dan yang paling gongnya ini adalah lagu yang digunakan atau merupakan soundtrack dari Spider-Man Brand New Day movie yang akan tayang di tanggal 29 Juli mendatang Teman Pro 2. Dan setelah tanggal tersebut diumumkan, kali ini juga sudah dirilis ya untuk teaser video klip soundtrack dari Spider-Man Brand New Day yang dibawakan oleh 4Evans. Untuk judulnya ini bertuliskan I Miss You Every Brand New Day gitu Teman Pro 2. Dan yang bikin heboh juga lagu ini juga membawa label dari From a Spider-Man Brand New Day yang juga akan rilis pada 28 Juli sebelum filmnya tayang gitu, atau sebelum filmnya rilis juga nih Teman Pro 2. Dan visual teasernya ini menampilkan nuansa gelap khas 4Evans yang juga dipadukan sama elemen-elemen khas Spider-Man yang bikin penggemarnya itu ikutan rame gitu. Gak cuma penggemar dari 4Evans tapi juga penggemar dari Spider-Man, dan gak sabar untuk melihat gimana serunya film ini dan pastinya lagu ini gitu Teman Pro 2. Wah, ini sih kayaknya gak sabar banget ya untuk kita bisa dengerin versi lengkapnya gitu kan. Karena kalau dilihat ini merupakan lagu yang upbeat gitu ya Teman Pro 2, atau ya kita gak tahu sih seperti apa. Pokoknya kita tungguin aja nanti di tanggal 28 Juli, dan pastinya filmnya sendiri di tanggal 29 Juli.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya.
1: Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
2: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.
3: Put my number in your memory. 00679, make it midnight hotline. Put my number in your memory.
0: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
4: Sore hari, radio yang pas. Ya, 95,2 Pro 2 FM. Isinya lagu enak semua buat kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

nanti. NPD ini world tour katanya gitu. The most city with the shortest set list ever katanya gitu. Nah, ini dibuka di Tangerang Selatan, teman Pro 2. Dan ini kayaknya juga merupakan tour yang sangat apa ya, spesial gitu ya kalau kata teman-teman dari MPD sendiri, karena barengan sama RAN nih teman Pro 2. Bayangin, udah spesial banget enggak tuh NPD sama RAN. Dan ini akan berlanjut ke West Jakarta. Alias Jakarta Barat ya teman Pro 2, sebelum nantinya juga akan dilanjutkan ke Central Jakarta. Wah, keren banget sih pokoknya NPD ini ya. Pokoknya kita tunggu gebrakan-gebrakan dari NPD sendiri, karena ini emang dari konsep kayaknya baru ini deh dia ke antar kota, tapi kayaknya world tour banget gitu ya. Dan bahkan kemarin tuh ada live-nya teman Pro 2 di YouTube-nya Mario Cesar dan juga di TikTok-nya NPD. Keren banget. Pokoknya proper deh, udah ngalah-ngalahin idol gitu ya. Sukses terus untuk NPD, dan pastinya kita tungguin lagu-lagu yang lain ya, yang paling bikin kita tuh aduh. Tapi gak apa-apa, tetap enak didengerin ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, habis ini bakalan ada Hallyu Time yang nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 7 malam. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Rudua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: Momento 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Gak usah kemana-mana, lagu K-pop asik ada di sini.
2: Teman Pro 2, kamu udah di Hallyu Time ya kali ini. Dan pastinya di Hallyu Time bakalan ngasih lagu-lagu Korea favorit kamu. Dan juga nanti bakalan ada battle song nih. Kira-kira battle songnya siapa? Battle songnya mamamu nih teman Pro 2 ya. Gak kira-kira lagi, udah aku spill aja langsung. Dan kamu bisa vote di Instagram kita @pro2rrsby atau WhatsApp 081908952. Nanti bakalan aku puterin di sebelum jam 7 ya. Kali ini ada info yang kurang mengenakan teman Pro 2, khususnya buat kamu yang suka banget sama IU. Ini adalah hari di mana IU tuh sebenarnya di bulan September akan ada konser dan juga merilis album terbaru gitu ya. Tapi ketika 20 Juli kemarin, ini ada suatu pengumuman yang cukup kurang mengenakan karena memang dari IU dan juga agensi sendiri membuat perubahan yang besar terkait sejumlah rencana yang juga sudah disiapkan dari bulan Agustus dan juga bulan September gitu ya. Dan memang kalau bulan September sendiri IU ini akan ada sebuah konser di Goyang Stadium yang memang harus diundur atau ditunda gitu teman Pro 2. Dan pastinya dari album keenamnya juga harus ditunda untuk perilisannya. Kenapa nih teman Pro 2? Karena memang IU sedang tidak baik-baik saja, kondisi kesehatannya sedang menurun gitu ya, akibat gangguan pada saluran telinga yang membuat kondisinya itu sering berubah gitu, bahkan terkadang mempengaruhi kemampuannya dalam bernyanyi. Wah, sad banget ya teman Pro 2. Pokoknya kita doain semoga bisa segera pulih, dan dari IU sendiri juga cepat sehat, cepat bisa berkegiatan, dan pastinya juga bisa menghibur fans dan maupun bukan fansnya gitu ya teman Pro 2. Tapi memang IU ini dari segi suara juga enak gitu kan. Terus karirnya dalam dunia acting pun juga bagus gitu. Dan memang belakangan ini gejala itu dirasakan terus menerus gitu teman Pro 2 sepanjang hari gitu bahkan ya. Jadi memang IU ini perlu untuk beristirahat dari kegiatan yang berat gitu ya, dan memulihkan kondisinya ya. Memang kesehatan nomor satu ya, jadi kita tungguin aja comeback dari IU akan seperti apa. Pastinya dari konser, dari album, dan dari segi actingnya dia, kita bakalan tungguin nih teman Pro 2 ya. Abis ini bakalan ada info-info menarik lainnya, dan spesial juga nih teman Pro 2, di hari ini itu adalah hari dimana kamu semua ya, penggemar dari Haechan NCT ini bisa merasakan kopi. Jadi memang setelah ditunggu-tunggu akhirnya dirilis juga tuh kolaborasi Haechan dan juga salah satu kita bisa bilang kedai kopi ya yang ada di mana-mana, yang kalian pasti juga tahu dan pasti kalian juga udah beli nih karena udah banyak banget seliweran di media sosial, banyak dari fans maupun non fans juga ikut mencoba varian terbaru yang berkolaborasi dengan Haechan NCT. Apakah kamu juga salah satunya teman Pro 2?

0: Kamu masih di Hallyu Time ya teman Pro 2. Dan tadi aku udah sempat spill juga kalau kali ini battle songnya adalah Mamamoo, Hip, dan juga Starry Night nih. Kamu bisa langsung aja gabungan di Instagram kita @pro2rrisby. So, sebelum aku akan memutarkan lagu-lagu enaknya, nah, kali ini aku ada satu informasi buat kamu yang suka banget nonton drama Korea. See you at work tomorrow. Nah, ini adalah salah satu drama yang oke banget nih ya teman Pro 2. Lagi rame diomongin sama banyak orang. Dan untuk dramanya sendiri gemes banget. Kata orang-orang sih gitu ya. Aku belum menonton, tapi untuk tayangnya di hari Senin dan juga Selasa dan Minggu besok itu adalah minggu terakhirnya. Kita lihat aja kira-kira bakalan berakhir bahagia atau seperti apa ya teman berdua. Tapi yang jelas ini mencuri perhatian dari netizen sendiri, dari chemistry So In-guk dan juga Park Ji-hyun ya, selama proses syutingnya dan juga waktu di lokasi itu katanya sangat hangat gitu. Makanya dari segi ceritanya di screen ya yang bisa kita lihat tuh juga terlihatnya menarik gitu, karena memang dari proses syutingnya aja mereka kelihatan akrab teman berdua. Pokoknya kita tungguin aja seperti apa. Kalau yang romcom-romcom gini sih aku sih suka ya. Tapi buat teman Pro 2 kira-kira gimana nih yang udah nonton? Boleh dong sekalian sharing-sharing juga sama aku di Pro 2 FM kali ini.
1: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Teman Pro 2 gak kerasa ya, udah jam segini aja. Dan kali ini aku mau puterin untuk mamamu ya. Spesial di Battle Song kali ini, pengen diputerinnya lagunya yang judulnya tuh Hip, Teman Pro 2. Tapi sebelum aku memutarkan lagunya, ini ada satu informasi dari Gong Yu ya, yang bakalan ada fan meeting di Indonesia, tepatnya di tanggal 17 Oktober yang nanti akan digelar di Istora Senayan, Teman Pro 2. Fan meeting ini juga jadi pertama bagi Gong Yu di Indonesia karena emang fansnya banyak banget, apalagi ya setelah kemarin Goblin reunian tuh kayaknya jadi pada keinget lagi nih sama Ajusi yang satu ini. Tapi memang ya Gong Yu tuh gak main-main, film-filmnya lalu drama-dramanya tuh banyak banget dan pastinya bagus-bagus semuanya. Dan Gong Yu ini juga akan fan meeting di beberapa kota di Asia ya. Ada Manila, terus Yokohama, Bangkok, Makau, Seoul, dan pastinya juga Indonesia, Teman Pro 2 di Jakarta. Wah, kita tungguin aja ya Teman Pro 2. Dan memang dari jadwal fan meeting ini juga di spill sama Gong Yu sendiri pada waktu ulang tahunnya di tanggal 10 Juli kemarin. Spesial banget nih Teman Pro 2 untuk fan meeting Asia di tahun 2026 ini ya, tour fan meeting Asia. Wah, gak sabar untuk melihat gebrakan-gebrakan apa. Biasanya kan kalau fan meeting ada penampilan atau ada games-games yang seru gitu, atau bahkan ada bintang tamunya. Nah, kita belum tahu juga nih Teman Pro 2 ya, kita tungguin aja gebrakan-gebrakan dari Gong Yu. So, aku puterin ya dari mamamu Hip, spesial buat kamu. Dan pastinya juga habis ini bakalan ada music live chat dari teman-teman RRI Jakarta. So, Fira pamit dari ruang dengar kamu Teman Pro 2. Dan see you, bye-bye.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman pro 2. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal nemenin kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105, di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back, bareng sama Angga dan tentunya seperti yang Angga tadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lounge malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kak Don.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah saya.
0: Namanya Dona Antonia,
1: Dona Antonia
0: ya? Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi gitu. Tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya ya, betul.
0: Wah seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Kak Dona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Iya, setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya? Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh,
1: iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: Mas?
0: Boleh dong, yang banyak juga.
1: Oh banyak juga boleh.
0: Kita punya waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oke.
0: Gimana tuh awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu. Karena memang passion.
0: Dari journaling itu
1: Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya yang nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyiin lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan proyek ini, muncullah Suara
0: Jadilah Hati. Jadilah itu Suara Hati ya. Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu.
1: Beberapa iya, tapi ada juga yang setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu, jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya, dan bener deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi,
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung pikirannya, waduh kayaknya udah gimana, udah mikir, udah deh gitu. Dan ternyata ya boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum nya ini gitu ya. Buat teman produksi pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa, chord-nya apa gitu ya.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba.
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, iya. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya.
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya,
1: zamannya
0: itu lagi banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu, pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem
1: tertentu,
0: tertentu
1: gitu. Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya okay, gitu.
0: Okay. Dan jadi, ternyata jadilah ya, di mini album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih, jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu, dan dia merasa bye gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya?
1: Iya.
0: Jadi mencinta apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu
0: gitu.
1: Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mikir, ah udah lama, ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak. Semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi yaudah, buta beneran.
0: Nah, ini
1: aduh,
0: mungkin
1: gimana nih?
0: Mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun.
1: Betul.
0: Penasaran gak? Penasaran gak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Ya kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bang sama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, Bukan Denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksi juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Hmm. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu.
0: Okay.
1: Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Okay. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi itu mini albumnya udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp.
0: Bener.
1: Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih.
1: Gitu
0: kalau
1: ya?
0: Misalnya lagu-lagu dipakai di background itu jadi. Kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan,
1: fotonya.
0: Entah cuman
1: apa, cuman jembatan gitu ya,
0: atau cuman gelas kopi, cuman backsoundnya bukan denganku kan.
1: Iya, aduh.
0: Nah kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama?
1: Ih, boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Caranya
1: pokoknya
0: gimana?
1: Gini, follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok, dan YouTube. Itu di Duo Antonia Official. Nah, DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu
0: kasih
1: ya.
0: Kasih link
1: kamu lagi nyanyi. Mau cewek, mau cowok, silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo. Nggak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya, tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, gitu. Bisa.
0: Dari 6 lagu ini, mana yang sudah dibikin video klip?
1: Ada 3.
0: 3 ya?
1: Satu Bukan Denganku, udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2 lagi, surprise. Nanti
0: udah. Oh sebenarnya udah dibikin, cuma belum di-upload?
1: Belum.
0: Oke. Okay.
1: Kita tunggu momentum yang pas.
0: Oke, jadi bakal ada 2 lagi yang bakal diupload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Yeah. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya, jadi langsung aja jadi mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Cinta-cintaan. Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman produa. Next-nya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman produa ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cies, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin
1: enggak
0: seminggu
1: gitu
0: berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu?
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman, ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada gak?
1: Ada, gitaris saya. Gitaris itu juga ya? Ada di sini nih, Diki.
0: Okay, Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Oh di kemana-kemana gitu ya.
1: Enggak kesitu sih, lebih kayak Diki aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana, ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi oke. pas nih.
0: Jadi ada gambaran seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
1: Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya, pengen banget berkolaborasi dengan solois yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi?
1: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Hah? Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa kolaborasi sama siapa-siapa. Mungkin setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansin nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis aja, nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya. Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu.
1: Oh,
0: jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren
0: tuh.
1: Keren ya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu
1: iya,
0: aja.
1: Iya, kita amini, kan harus optimis ya.
0: Bener,
1: hidup itu.
0: Harus diomongin, harus dibayangin, karena kalau enggak bakal
1: tapi
0: kejadian.
1: Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: gak jauh-jauh,
1: gak jauh-jauh
0: kan?
1: Nih.
0: Nah, itu,
1: iya. Makanya kan aku bilang
0: sedang.
1: Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main berdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin. Soalnya dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kak Dewi Lestari, nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagram tadi bisa disebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya, TikTok juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya ibaratnya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar.
0: Ya. Oke, makasih banget Dona udah
1: ngobrol. Iya, makasih juga Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemenin aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya. Gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget. Sukses lagi buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Dan mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin.
0: Ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Angga pamit dulu. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: berbicara tentang kesetaraan gender. Ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Sudah 5,2 Prodo RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, baik lagi barengan ramai ya untuk di Jaga Malam kali ini. Dan di jam 8 sampai jam 9 kali ini ya teman Prodo, kita akan ngobrol-ngobrol nih di Charity, Sharing with Community. Ini barengan sama siapa? Udah aku up ya. Ada komunitas One OK Rock Surabaya nih. Kita akan ngobrol-ngobrol nih teman Prodo, dan juga Rama akan menemani kamu sampai jam 12. So, jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi. Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Charity, sharing with community. Oke, teman pro 2, kita balik lagi nih untuk di Charity, sharing with community. Ini barengan sama komunitas yang aku udah sebutin tadi ya. Ada One OK Rock Surabaya. Kita sapa-sapa dulu ya untuk di malam hari ini. Selamat malam kakak-kakak. Malam.
4: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Gimana kabarnya untuk di malam hari ini? Apakah tadi macet sih?
4: Iya, daerah Mas Trip ke.
3: Oh gitu ya, agak deket Mas, nggak apa-apa. Oh, iya. Oke, nice. Kita nyantai-nyantai aja di sini ya, kayak ngobrol sama temen gitu, yeah, yeah. Nongkrong gitu. Ini asalnya mereka. Kalian ini dari mana aja sih?
5: Saya asli dari Surabaya. Mm-hmm. Kalau saya sendiri asli dari Kediri.
3: Oh Kediri.
5: Ya, cuman sekarang lagi domisili lagi di Malang.
3: Oh lah, nggak di Surabaya dong. Enggak. Di Malang ngapain? Kerja kah?
5: Iya kerja, kerja.
3: Oh kerja. Dan ini tadi dari Malang kah atau?
5: Iya dari Malang.
3: Oh, langsung ya?
5: Pulang kerja langsung.
3: Karena, oh baik.
5: Iya gitu. Karena ada info katanya mau ada podcast wawancara tentang komunitas, okay. Itu akhirnya disempetin kesini.
3: Oke, okay. Wah gila sih, totalitas semangat ya.
5: Iya benar.
3: Ini kamu dari mana? Dari tadi ya?
4: Dari kemarin.
3: Tapi disclaimer ya teman pro 2, ini satu cewek ini ya, ini kayaknya woman and only. Ini teman aku juga ya teman pro 2. Tapi by the way boleh nanya namanya siapa aja sih di sini? Boleh Mas?
5: Oke. Okay. Nama aku Novian, biasanya dipanggil Nop sama teman-teman.
3: Oke, gitu. Mas Novian ya. Oke, okay, next.
6: Kalau saya Rehan, biasa dipanggil Rey sama teman-teman juga.
3: Oke, okay, nextnya.
7: Kalau saya kenalin nama saya Hana, bisa panggil ya Hana juga.
3: Oke, okay. Hana Dulset ya. Oke, oke, oke. Nah, aku penasaran banget sama Mas Novian nih, kan. Dari Kediri dan juga terus di Malang nih. Kenapa kok kepikiran ikut apa komunitas ini di One OK Rock Surabaya gini?
5: Jadi sebenarnya awalnya itu dulu sempat kuliah di Surabaya.
3: Oke.
5: Okay. Jadi kenapa joinnya itu kan pas waktu kuliah dulu di tahun 2016. Terus kebetulan karena suka One OK Rock, terus ada komunitasnya ini ya udah akhirnya join di tahun 2016 itu.
3: Spesifik kuliahnya di mana, Mas?
5: Kuliahnya di ITS Surabaya.
3: Oke, melentang jauh ya. Suka traveling enggak, Mas?
5: Kebetulan suka main.
3: Suka main. Oke. Oke. Tapi foundernya ini siapa sih?
7: Siapa?
3: Datang kah foundernya?
7: Foundernya
6: enggak datang.
3: Enggak bisa datang ya, berhalangannya. Oke. Mas Rey, kenapa ikut komunitas ini?
6: Awalnya diajak, Mas.
3: Oke, awalnya diajak ya.
6: Kalau dibilang diracuni sih enggak. Memang saya sebelumnya itu suka sama Wanong Kerok dari beberapa lagu ya. Terus tiba-tiba ada ini nih. Komunitas Wanong Kerok diundang tampil ke acara ke acara Jepangan. Terus teman saya ngajak, "Kamu kan suka Wanong Kerok, kenapa enggak mau ikut?" Ya udahlah, enggak apa-apa.
3: Ya udah, enggak apa-apa ya.
7: Ya udahlah ya.
5: Jalan pasrah.
3: Pasrah banget loh. Itu tahun berapa, Mas?
6: Ya.
3: Tahun berapa?
6: Itu sekitar tahun 2015 ke 16.
3: Oh, kayaknya sepuh semua ya ini ya.
6: Iya. Ah. Ya enggak sepuh sih.
3: Enggak sepuh banget ya.
6: Dua ini yang sepuh, saya baru.
3: Oh, masa. Oh iya. Iya kah?
7: Aku paling muda loh di antara mereka.
3: Oh ya? Nah, enggak usah sebut itulah umur lah, aku tersinggung nanti. Nah, kenapa?
7: Waktu itu aku kan joinnya pas waktu masih sekolah ya. Dan pas waktu itu aku kan suka di Jepangan, suka lagu Jepang gitu kan. Nah, waktu itu aku juga suka dengerin radio nih. Nah, kenal One Ok Rock gitu kan. Nah, ya udah dengerin, tapi lingkungan aku tuh enggak ada yang suka Jepangan gitu. Bahkan sampai tuh di kayak apa ya, bahasa Jawanya tuh kayak DEC gitu loh.
3: DEC
7: apa sih, One Ok Rock enggak jelas gitu
3: okay.
7: kan. Nah, terus waktu itu ketemulah ini grup di Facebook waktu itu. Ya udah join, terus abis itu ikut gatheringnya itu.
3: Tahun berapa?
7: 2017 kalau enggak salah.
3: 2017 ya. Paling tua kayaknya Mas Rey ya. 2015 ya.
6: Secara umur juga mungkin.
3: Secara umur juga ya.
6: Enggak terlalu tua kok. Ada yang lebih tua lagi.
3: Nah, teman-teman berdua, kalau belum tahu ya, One Ok Rock itu adalah salah satu band Jepang ya yang udah internasional banget dan juga berkancah dimanapun. Kemarin untuk kalian bertiga ini nonton itunya enggak, konsernya enggak yang kemarin? Ya, dari ya. Nonton. Langsung di venue gitu.
6: Ya nonton juga. Tapi kalau yang tahun kemarin ini, tahun ini ya. Tahun ini enggak nonton. Yang nonton 2023.
3: Oh, 23. Mas Novin juga?
5: Alhamdulillah. Enggak nonton.
3: Ada jedanya ya. Ada jedanya ya. Gitu. Enggak nonton ya, gak tapi nonton. Pengen
5: sih sebenarnya. Cuman ya, karena kebentur di kerjaan ya enggak bisa izin jadinya ya.
3: Oh ya,
5: dan nontonnya lewat YouTube aja dulu.
3: Oh gitu. Iya. Ya izin diri sendiri lah, Mas.
5: Iya.
3: Mengizinkan diri sendiri. Hana. Pernah nonton enggak?
7: Tahun ini ya alhamdulillah enggak nonton juga.
3: Basic lah ya. Terus.
7: Tapi kan walaupun kita enggak nonton konsernya kan kita tetap streaming gitu kan. Jadi kita kan kalau suka sama band itu enggak harus terjun ke lapangan kan. Dari bisa dari platform lain gitu, bisa dukung lewat ini dukungan dari Spotify atau segala macam gitu.
3: Oke. Nah, aku juga dengar-dengar kemarin di tahun ini juga ada kayak nobar gitu ya.
7: Iya.
3: Ya enggak sih?
6: Iya dong.
3: Nobar ya. Aku diajak juga tapi ya karena terhalang waktu juga
7: sih. Waktu itu aku ngajaknya pas tribut. Nah, nobar beda lagi.
5: Beda lagi.
3: Oh, tribut.
7: Iya, yeah, waktu itu tribut kita bikin event tribut tentang One Ok Rock. Nanti kita bahas.
3: Oke. Okay. Ya, ini ya kayaknya MC-nya aneh ya. Dipersilakan Ana, udah langsung aja jadi MC ya.
7: Ya udah saya aja yang siaran.
3: Oh gitu. Oke, gantiin aku ya sampai jam 12 ya. Ya udah, teman berdua kalau mau tanya-tanya ya bisa di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Kita akan jeda dulu ya untuk kali ini. So stay tune terus di sini di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: So, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
0: Oh.

0: FM.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita balik lagi ya teman Prodo untuk di Charity, Sharing with Community. Dan tadi aku udah ngobrol-ngobrol juga ya, kita ice breaking ya tadi ya. Dan ini the real talknya nih teman Prodo. Aku kepo juga ya. Kemarin kan sempat ngadain tribute ya dengan band-band lokal juga ya.
2: Iya.
1: Surabaya semua ya?
2: Surabaya semua. Oh ada yang Malang satu.
1: Ya, ada Malang satu. Oh, ada Malang satu. Oke, itu pembagiannya kayak gimana sih, Mas? Untuk band-nya itu?
2: Kalau band-nya kemarin itu kesepakatan dari teman-teman, yang tiga ini kita carikan dari komunitas di luar komunitas. Jadi untuk apa namanya? Malam puncaknya lah ibaratnya gitu. Karena kan kalau misalkan kita kasih tuntutan ke teman-teman yang di komunitas, kayaknya enggak bisa. Karena kita kan maunya itu merangkul teman-teman yang ada di komunitas, jadi kita nggak mau menuntut ke sana. Jadi kita awalnya ke teman-teman komunitas dulu. Siapa yang mau ngisi lagu kalian apa? Nah kalau sudah listnya keluar, lagunya apa aja keluar, baru sisanya kita lemparkan ke yang dari luar komunitas.
1: Oh.
2: Gitu. Jadi kita nggak kasih tekanan ke yang di dalamnya.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Kan nggak boleh sama juga kan lagunya.
1: Oh iya, nggak boleh sama.
2: Nggak boleh sama.
1: Apakah itu full One Ok Rock atau mungkin
2: full One Ok Rock?
1: Oke. Okay. Jadi itu juga bisa apa ya, nyanyi bareng gitu kah?
2: Iya pasti. Dari awal sampai akhir nggak ada yang nggak nyanyi bareng.
1: Nggak ada yang nggak nyanyi bareng.
2: Nyanyi bareng semua.
1: Nyanyi bareng. Sih aneh banget ya. Oke oke oke. Nah. Untuk di tribute kemarin itu kan aku juga diundang ya, dan ini Hana juga ngundang aku sebagai MC kan ya.
3: Ngundangnya malah bagian MC.
1: Iya makanya itu aneh banget sih. Aku pengen heaven malah disuruh kerja. Tapi seru sih. Untuk di tahun ini adakah kepikiran kayak gitu lagi?
3: Untuk tahun ini sih mungkin belum, mungkin di project yang lain gitu.
1: Okay.
3: Awalnya kita tribut gitu kan, mengajak orang luar gitu, pokoknya event terbuka lah. Nah, itu berencana untuk bikin mini gathering, jadi bikin yang lebih ke intimate aja gitu.
1: Oke, okay. Jadi khusus di member-member ya, bukan orang luar juga ya. Tapi kalau misalnya orang luar nih, yang pengen join juga di komunitas kayak gimana?
3: Boleh banget, biasanya tuh kita tuh, kan kita ada IG. Nah, IG atau bisa langsung DM aja gitu. Kak mau join gitu, nanti nanti kita arahin ke langsung ke link WhatsApp-nya.
1: Oh gitu, nggak ada syarat tertentu kah, misalnya harus hafal lagu ini gitu. Suruh nyanyi lagu ini.
4: Biasanya kalau join itu langsung VN mas.
1: Oh gitu ya. Halo Haji Memaste Watashiwa. Malah ke Kojitsu ya. Tapi nggak ada ya, ya
3: syarat gak ada, kita syaratnya nggak ada. Walaupun udah berkeluarga, udah punya anak gitu, cewek, cowok, okay. Muda, tua tuh boleh banget join.
1: Oke,
3: okay,
1: okay. Tapi rata-rata untuk umurnya itu berapa aja sih? Remaja kah atau
3: kalau
1: mungkin?
3: Kalau di kita sekarang ya.
2: Variatif banget sih.
1: Variatif ya?
2: Iya, dari yang masih sekolah ada.
1: Sekolah apa nih? SD? Gak mungkin kan?
2: Mungkin dong. SMA.
1: Oke. Okay.
2: Ada loh yang join di komunitas itu ibu sama anaknya.
1: Hah?
3: Ibu dan anaknya join gitu.
2: Serius. Ini ibunya tuh termasuk sesepuh yang dulu, termasuk foundernya gitu.
1: Oh, dulu ya itu ya?
2: Dulu, jadi kan sebelum, kayaknya sebelum 2015 itu sempat bangun komunitas juga. Ya sama okay. Ono Kerok. Cuman karena mungkin kurang aktif juga, jadinya sempat vakum. Terus muncul lagi. Nah ketika muncul lagi ini, yang member lama itu juga sempat gabung juga.
1: Oh,
2: gitu.
1: Jadi kayak diundang-undang gitu lah ya.
2: Tetap dikabarin lah, tetap dikasih tahu. Kemarin tribut juga gitu, kita tetap kontak-kontak member-member yang lama, yang dari tahun 2016 ke atas itu tetap kita kontak.
1: Tapi ada banyak yang datang?
2: Ada yang datang, ada yang enggak.
1: Gitu. Tergantung waktunya mereka ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, tadi ngomongin soal mini gathering ya. Kalian untuk gathering itu biasanya di mana aja sih? Atau mungkin random gitu?
3: Kalau yang mini gathering?
1: Enggak, oh, yang biasanya, yang biasanya.
3: Biasanya kita tuh gitu. Keliling Surabaya.
1: Keliling Surabaya, iya. Baik. Betul. Keliling betul. Surabaya, tour guide ya kayaknya.
3: Kan enggak mungkin dong kita ke ini, apa, Banda Neira gitu kan.
1: Jauhan mbak, kejauhan Banda Neira itu ngeband aja Banda Neira. Tapi emang gak satu tempat gitu kah?
3: Iya, biar gak bosan aja dan ya biar ini kan biasanya tuh di taman Aksari, ya. Taman Korea,
2: Tonggolawi,
3: Taman
2: Prestasi,
1: Tunggul juga pernah. Ke Sidoarjo gak pernah ya?
2: Sidoarjo
4: gak pernah mas.
1: Gak pernah ya, coba lah mas. Sekali-kali biar aku gateng deket rumah aja.
4: Atau mungkin di Taman Surabaya yang deket Sidoarjo apa?
1: Apa taman itu? Pelangi, Taman Pelangi. Bundaran Waru juga bagus sih.
4: Oh iya bagus.
1: Oke. Untuk di apa ya, kayak waktu-waktu dekat ini adakah gathering gitu antar komunitas? Komunitas-komunitas gitu. Bukan komunitas-komunitas sih, dari member-membernya lah.
3: Untuk gatheringnya kita
1: setiap hari apa gitu?
3: Untuk saat ini biasanya kan dulu kan kita per bulan gitu kan.
1: Oh per bulan, nggak per minggu ya?
3: Dulu udah dulu banget. Nah sekarang kita paling 3 bulan sekali gitu.
1: Ya kok 3 bulan sekali? Kenapa?
2: Tapi nyangkroknya tetap tiap hari Sabtu.
3: Nyangkroknya tiap Sabtu.
2: Tetap hari Sabtu.
1: Di mana? Di mana?
3: Apa dan namanya? Itu juga macam-macam keliling Surabaya.
1: Iya. Oh gitu.
2: Kafe-kafenya itu yang didatengin ganti-ganti juga.
1: Oke, boleh join nggak?
3: Boleh banget kalau kita ngopi-ngopi bareng boleh.
2: Kita suka buat semua.
1: Boleh. Ya?
3: Jadi kita sekarang seringnya tuh cangs gitu.
1: Cangs ya. Bahasa apa aja biasanya itu?
2: Semuanya dibahas.
1: Masalah hidup. Semuanya dibahas ya. Masalah hidup juga ya. Masalah hidupnya Wonokerok juga ya.
3: Iya kan kita di Wonokerok ini kan bukan cuma sharing tentang selera musik, tapi sharing tentang permasalahan mungkin atau sharing pokoknya kita tuh bikin tempat kita tuh sebagai keluarga.
1: Oh keluarga ketiga ya. Keluarga kedua sekolah ya.
2: Jadi bahasanya ya variatif juga. Kalau per jam 7 gitu masih sore gitu pasti ya say hi, gimana kabar. Tapi kalau udah jam 1 ke atas pasti pertanyaan udah ganti. Lah pokok arek wedok nggak jaketnya kuali lek sepedaan motor. Misalnya bahasanya mulai aneh-aneh gitu.
1: Mulai subuh udah masuk Islam. Agama udah.
2: Udah bahas nabi-nabi.
1: Oke. Nah, tapi kalau misalnya gathering-gathering itu pernah nggak sih untuk kalian itu kayak bahas tentang One Ok Rock itu, kenapa sih membernya kayak gini, bla bla bla bla gitu, pernah nggak?
4: Pernah sih.
1: Pernah ya? Nah, ceritain dong.
4: Kalau untuk bahas, biasanya ini kayak contohnya yang kemarin kita ngadain tribute. Ini kenapa kok member-member lamanya itu udah pada hilang?
1: Oh.
4: Yaudah. Kita bikin apa ya, misalnya ada acara tribut yang akan datang, ini member-member lama ini kita tarik lagi.
1: Oh.
4: Kita sebelum diajak itu atau pas ngajaknya biasanya tuh tanyain sibuk apa,
1: kemana, ya, basa-basi.
2: Iya.
4: Jadi kayak apa ya? Dulu loh kita sering ngumpul bareng lah kayak gini terus kok sekarang tiba-tiba hilang, kemana, ada masalah apa? Yang ngerangkul kembali gitu namanya.
1: Rangkul kembali ya dari member-member yang lama terus di ghosting kah?
4: Alhamdulillah ada yang nyantol masih.
1: Ada yang nyantol. Masih ada. Berapa persen itu misalnya?
4: Kalau dari 100% mungkin
1: 20%. 20%.
2: Sengganya ada.
1: Sengganya masih ada ya.
4: Ya kita kan juga enggak maksa ya, Mas.
1: Enggak maksa sih. Iya benar sih, enggak maksa ya. Oke.
3: Tetap
1: welcome ya meskipun itu member baru kah? Welcome kah?
2: Iya,
1: kalian
2: welcome.
1: Biasanya apa sih, apa aja sih yang ditanyain kalau misalnya ada member baru nih baru join, jebret gitu.
3: Terutama ngapain? Rumahnya di mana kak?
1: Sini mana? Mau ngapel kan?
2: Pasti itu.
1: Terus?
3: Ya mungkin ya basa-basi.
1: Basa-basi ya?
3: Basa-basi perkenalan lah gitu. Terus suka One Ok Rock? Dari apa nih? Kenapa nih kok suka One Ok Rock gitu? Terus awal lagu apa sih yang bikin jatuh cinta sama Taka? Maksudnya One Ok Rock.
1: Udah personal ya. Tapi Hana sendiri kenapa sih suka One Ok Rock?
3: Ya yang pasti yang pertama itu tadi aku suka yang di Jepangan kan waktu itu. Di Jepangan. Waktu itu aku sukanya Iki Monogakari gitu. Kan bosen kan dengerin suara cewek, pengen dengerin suara cowok gitu kan. Denger terus ketemu lawan One Ok Rock di radio gitu. Band apa nih gitu.
1: Radio kah? Spesifik kah? Ini kah? Radio ini kah?
3: Adalah
1: pokoknya. Terus.
3: Adalah gitu. Ya udah waktu itu udah mulai ngulik-ngulik apa ngafalin membernya gitu, vokalisnya, bassisnya, gitarisnya, drummernya dari situ. Terus Ya terus ya itu ke ketemu fandomnya gitu, fandom oh ternyata di Surabaya ada fandomnya, terus aku lihat di grup Facebook, masih zamannya Facebook waktu itu.
1: Kayak Friendster.
3: Kenapa?
1: Kayak Friendster gitu kan.
2: Mitri-tri.
1: Mitri-tri. Terus.
3: Ya dari situ terus pernah lihat historinya kan, pernah ngadain nobar gitu kan, nobar konser itu. Wah, asik nih. Ya udah, iseng-iseng lah join gitu. Nah, terus joinnya tuh bukan di WA dulu, pakainya LINE. Grup LINE.
1: Kok malu-malu nggak pas awal-awal gitu?
3: Oh sangat.
1: Sangat ya. Yeah. Ada yang kenal nggak?
3: Tidak.
1: Tidak. Terus. Gimana? Cara kamu membaurnya gitu kayak gimana sih?
3: Nah waktu itu kan sebulan sekali kan ada gathering gitu kan tiap sore di taman Bungkul gitu. Ya waktu pendekatannya ya biar mereka yang ini yang ngajak ngomong gitu, yang iniin gitu, terus diajakin bareng nggak gitu, ayo sama aku gitu.
1: Tapi beliau-beliau dua ini masih ada kah?
3: Masih
1: ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Jadi kamu masuk sekarang. Beliau dua ini aku menyebutnya beliau ya. Ada ya?
3: Ada.
1: Oke. Mas Rey.
4: Ya.
1: Awal mula kenapa sih suka One Ok Rock?
4: Awal mula. Saya suka musik keras, Mas.
1: Oh, keras.
4: Awalnya keras banget. Okay. Awalnya memang suka. Ya, kalau di sini sering ada band-band hardcore. Biasa saya sering nonton gitu.
2: SPHC nih.
3: Coba scream dong, Mas.
4: Enggak bisa.
1: Terus gimana?
4: Terus setelah itu kan saya nyari-nyari, ya kebetulan pinjam laptopnya si Mbak ya. Mbak ini memang dulu itu juga ikutan Kojitsu.
1: Oh. Nah,
4: jadi dia juga suka band-band gitu, banyak kan nyimpen. Ada dari band Dear and Grey, Laruku, terus Obscure, dan salah satunya ini One Ok Rock. Saya dengerin ini salah satu band Jepang dengan pelafalan Inggris yang paling oke. Dan untuk musiknya ngena lah di telinga. Jadi akhirnya saya dengerin. Oke, suka. Waktu itu saya masih belum suka ya sama kumpul-kumpul komunitas gitu. Ya akhirnya yang diajak itu ke komunitas sama teman saya.
1: Jadi temannya dulu ya?
4: Temannya dulu.
1: Baru Mas Rey ya?
4: Iya.
1: Oke. Nah, lagu yang paling pertama kali yang bikin nempel apa, Mas?
4: Paling nempel keep it real
1: baik ini
2: keep
1: ada kasih
2: it real. Hardcore banget nih
4: tapi itu bukan hardcore, Mas, itu lebih ke rap sih. Kalau yang nempel terus baru yang ke lagu-lagu selanjutnya yang lebih rock lebih metal. Itu lebih spesifiknya di album 35.
1: Banyak ya.
4: Banyak
1: banget, sumpah. Banyak 35 banget. Loh.
2: Bukan nama albumnya.
1: Disclaimer nih, nama berdua aku enggak tahu ya.
4: Sorry.
2: Nama albumnya 35.
1: Oh, nama albumnya 35. Oke, dari situlah ya.
4: Dari situ.
1: Berawal mula dari suka yang musik keras-keras gitu ya, terus melenceng banget ke Jepang gitu. Gimana sih, Mas?
4: Asik sih, Mas. Tapi.
1: Asik ya?
3: Soalnya wibu, Mas.
1: Oh, wibu. Ya kan, Mas?
4: Ya kami semua ini aslinya wibu juga.
1: Enggak, aku enggak kok.
2: Acak-acak ngawur ya.
1: Biasanya yang kayak gitu itu paling wibu sih, Mas. Mas Novian gimana? Awal mulanya?
2: Kalau aku dulu awal mula itu malah dari ini. Ada stasiun TV lokal di Kediri, itu stasiun TV lokal baru. Nah, kemungkinan karena emang belum ada siaran di TV itu, itu dia nampilin video klip musik random gitu aja. Nah, karena yang ditampilin itu aja, terus aku jadi ingat itu di setiap jam 6 sore yang diputar itu pas One Ok Rock.
1: Oke.
2: Gitu. Nah, awal enggak sengaja aku kira kan dulu ini kayak acara musik gitu kan. Nah, ternyata cuma diputar video klipnya aja. Aku penasaran nih, ini lagu apa ini gini. Terus loh kok lama-lama enak kayak gitu. Apalagi benar yang dikata Ray tadi, pelafalan Inggrisnya itu jelas banget gitu, Inggris banget. Jadi aku nyari judul lagunya pun ya dari liriknya yang aku tangkep itu. Liriknya aku tangkep, aku tulis, akhirnya aku suka. Dan itu
1: ya?
2: Juga liriknya yang aku cari itu jadi pegangan aku hidup sekarang.
1: Apa liriknya?
2: Jadi lagunya yang awal bikin aku suka itu, bukan aku favorit sih, tapi yang awal bikin aku kecantol itu judulnya Chaos Meet.
1: Kevin Smith.
2: Okay. Ada lirik di situ, dream as if you will live forever and live as if you live as if you die today. Jadi bermimpilah seolah-olah kamu bakal hidup selamanya dan hiduplah seolah-olah kamu akan mati hari ini.
1: Oh, dalam banget ya.
2: Iya. Akhirnya jadi suka manokeraknya berangkatnya dari situ. Terus ke belakang ya jadi suka semua karena kan emang basicnya suka lagu rock juga.
1: Gitu ya. Kayaknya member salah satu member di sini itu ada filosofisnya juga ya. Keren loh.
2: Iya.
1: Gak cuma suka musik aja.
2: Iya, gak cuma suka musik aja.
1: Oke, keren banget sih teman berdua, sumpah. Ini kayaknya aku mau gabung sih setiap hari Sabtu ya.
2: Iya, chance-nya hari Sabtu.
1: Besok ada gak?
2: Ada.
1: Besok ada. Ada ya, boleh calling-calling lah.
4: Besok aman. Besok kalau mau gabung rencana ini di Lighthouse.
1: Di mana itu?
4: Lighthouse. Itu di KFC. Depan KFC Graha Pena.
1: Oh, depannya ya.
4: Bukan, ya sampingnya sih.
1: Sampingnya. Oh, sampingnya. Oh, yang di itu ya, masuk gang
4: dalam
1: itu.
4: Dalam ruko.
1: Oh, dalam ruko. Dalam ruko.
3: Hidden gem itu.
1: Oh, hidden gem itu ya.
2: Iya.
1: Karena nanti Sherlock aja.
2: Boleh.
1: Ya udah, teman berdua kita. Baik, di Sherlock aja ya. Ya udah, teman berdua kita jeda dulu ya untuk segmen kali ini. Jangan kemana-mana, tetap sini di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: waktunya kentongan. Tema pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Tahu udah di last segment ya teman Pro 2 untuk di charity kali ini. Nah, mungkin buat para mas-mas dan mbak ini ya, ada gak sih rekomendasi lagu dari One Ok Rock yang mungkin orang awam itu pengen dengerin dari masing-masing nih? Dari Hana dulu.
3: Kalau untuk yang orang awam gitu kan, biasanya kan mungkin liriknya lebih ke

0: mereka.
1: Soalnya lagu baru ini.
0: Oke. Okay.
2: Lagu baru atau Tiny Piece juga bisa.
0: Oke, okay, baik. Versi Kak Novian.
1: Kalau aku sih, nah ini yang harus dicatat para pendengar RR ini ya. Kalau teman-teman suka lagu yang melo, suka lagu yang lebih ke pop, itu aku saranin dengerin Heritage. Sakit hati ya,
0: Heritage. Sakit hati.
1: Terus kalau teman-teman suka lagu yang agak ngerok, ya, rock agak keras, itu bisa dengerin Mighty Longfall. Nah, itu Mighty Longfall. Terus kalau teman-teman suka lagu yang apa ya, speednya kenceng, yang ngarah ke popang iya, terus ada screamnya juga iya, yang ke arah post-hardcore-post-hardcorean itu, aku saranin buat dengerin No Scare. Itu lagu lama juga, No Scare itu asik juga buat didengerin.
0: Oke, okay. Itu versi Mas Novian ya. Versi Mas Ri.
3: Oke, kalau dari versiku ya. Yang pertama nih. Kalau pendengar yang mau relate sama Indonesia soal politik, ini ada di album-album baru.
0: Okay.
3: Ini salah satunya nih yang lebih gampang, bukan gampang, ya lebih enak didengar ya. Dystopia.
0: Oke.
3: Terus untuk lagu yang lebih ke agak EDM dikit, mungkin bisa di
0: gimana itu?
3: Change.
0: Oke. Okay. Yeah,
3: terus mungkin kalau ke melo lebih ke All Mine.
0: Oke. Okay. Oh, beda-beda ya kayaknya ya.
3: Beda-beda. Dari album baru ke album belakang, belakangnya lagi.
0: Udah terlihat ya tuanya ya.
3: Ya alhamdulillah masih 20.
0: Masih 20 sekian ya.
1: 20 lebihnya berapa tadi?
0: Oke, baik. Nah, mungkin buat Mas Novian, Mas Ray dan juga Hana ya. Harapan kalian untuk komunitas ini ke depannya itu apa sih? Boleh Hana dulu.
2: Aku lagi ya. Harapan untuk komunitas ini ke depannya itu adalah semakin solid ya tentunya.
0: Jaya.
2: Terus. Semakin solid, kompak dan juga semakin kompak.
0: Baik. Mas Novian apa?
1: Kalau aku sih ini ya buat harapan buat komunitas. Ya sama sih, kurang lebih sama, lebih solid, lebih kekeluargaan juga. Terus harapannya juga buat para pendengar nih yang mendengarkan kita, jangan sungkan untuk join, jangan sungkan untuk bergabung, karena di kita ini acaranya tuh nggak melulu tentang One Ok Rock. Kita ada acara makrab, malam kekerapan, seperti itu, ada acara jamming, ada acara santunan anak yatim,
0: ada acara sosialnya juga.
1: Iya
0: ya.
1: Buka bersama juga pernah kita, terus setiap Idul Adha kita juga bakar-bakar, tahun baru kita juga bakar-bakar. Jadi semua acara yang bisa kita acarakan itu kita acarakan gitu. Jadi jangan wah ini nanti pasti ngobrolinnya One Ok Rock mulu, malah enggak, malah kadang kalau kita ngumpul itu kadang-kadang malah enggak ngebahas One Ok Rock gitu. Jadi ya silakan join. Kita have fun aja di situ.
0: Oke. Okay. Kadang gitu sih yang orang awam itu lihat kayak aku minder gitu kan, aku nggak tahu One Ok Rock itu kayak gimana.
1: Iya
0: gitu.
1: Kadang aduh aku cuma tahu Wherever You Are doang.
0: Sungkan.
1: Iya. Itu
0: baik.
2: Kita udah nggak ada kata-kata fomo, ngata-ngatain fomo itu nggak ada udah.
0: Oke, lebih ke akrab semua ya. Versi Mas Ray,
3: harapan lebih ke ini sih.
0: Apa tuh?
3: Lebih ke mungkin ke promotor-promotornya untuk yang mengundang Wang Negoro ke Indonesia. Harapannya itu gimana? Biar dikasih dua hari, satu harinya di Jakarta, satu harinya di Surabaya.
0: Itu harapan semua orang sih.
3: Harapan ya bukan cuma dari komunitas kami aja sih, seluruh dari ORI, gak ORI juga ya. Mungkin OR Jatim, daerah bagian barat, timur. Udah itu aja.
0: Itu aja. Tapi nggak ngelihat dari kondisinya si member sana ya, capek loh.

0: Iya. Dari Jakarta langsung Surabaya. Surabaya, Malang gitu masih oke.
1: Iya, karena Surabaya. Oke, baik. Oke. Okay. Ya udah satu lagi nih, boleh spill lagi untuk mungkin teman-teman mau join nih. Join di komunitas, boleh di spill. Siapa nih?
2: Nah, kebetulan bulan depan kita ada buka booth di acara Festival Cosplay Surabaya ya.
1: Oh, di mana itu?
2: Iya. Tepatnya di
1: lupa di sana.
2: Lagi. Nanti infonya lagi. Nanti bisa di-share di IG.
1: Okay.
2: Nah, itu nanti kita bikin booth, siapapun boleh mampir ngobrol-ngobrol bareng atau sekedar mampir buat foto-foto boleh banget. Dan juga mungkin teman-teman yang lihat post story-nya temennya yang lagi join sama kita, lagi foto bareng sama kita atau join acara-acara kita, pengen join, enggak apa-apa, join aja langsung chat temennya atau langsung minta kontak dari kami buat untuk join. Kayak gitu.
1: Oke, gimana joinnya kalau misalnya di sosial media?
2: Di DM Instagram kita di @oneokerok_surabaya. Okay. Oh, maksudnya SBY maksudnya.
1: SBY, yeah. Baik. Ulangin lagi SBY. Ya, enggak proper banget.
2: Oke, iya. Oke, ulangi sekali lagi ya. @oneokerok_SBY.
1: Oke. Nah, itu ya teman pro 2 kalau misalnya kamu mau joinan ya di komunitas ini @oneokerok _ SBY.
0: SBY.
1: Oke, thank you ya. Untuk kalian udah share-share juga dan ngobrol-ngobrol di sini dan juga teman pro 2, thank you banget udah dengerin kita di Charity. Dan abis ini kita akan balik lagi ya teman pro 2 sampai jam 12. So, jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, nanti aku akan ngap topik ya buat di malam hari ini. So, jangan kemana-mana ya. Nanti kita makan bareng tadi. Dan stay tune terus di sini. Stay tune terus ya di sini di Purdue FM, teman terbaik kamu.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

Mantro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Reza lagu Anyar.
1: Tolong.
0: Iyo, Nandi. Ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Jangan ya, cuanin dendam game. Dendam.

2 untuk di malam hari ini ya. Seperti biasa ada open topic buat kamu nih. Nah, topiknya apa sih Bang? Topiknya itu adalah misalnya kamu susah tidur sih. Menurut kamu yang bikin susah tidur itu apa sih teman Pro2? Langsung aja gabungan ya di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp ya di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sampai jam 11 malam.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Brodu FM.
1: Brodu FM.
2: Biasanya nih teman Brodu, kalau kamu susah tidur itu karena apa sih? Terkadang banyak banget ya. Apa yang bikin susah tidur itu, contohnya kamu minum kopi. Nah, ini nih yang bikin kamu susah tidur juga. Tapi ada beberapa kasus, orang itu kalau misalnya minum kopi itu malah cepat tidur atau cepat ngantuk gitu kan. Itu memang setiap tipe orang itu beda-beda ya. Kalau aku sendiri sih kadang pernah minum kopi terus ngantuk, terus juga pernah minum kopi tapi terjaga terus ya sampai jam berapa ya, subuh lah ya, nggak tahu ya, kadang nyesel gitu loh, beli kopi satu hari itu beli kopi gitu kan, terus bikin kamu nggak bisa tidur gitu. Terus mungkin ada ini dari kakak Adrian nih, yang katanya dia itu nggak bisa atau susah tidurnya karena main game. Oke, itu juga nih, karena otak itu juga butuh istirahat ya teman berdua, disclaimer aja. Kalau kamu paksain untuk main game, nah itu bikin kamu, otak kamu terjaga banget. Apalagi gamenya itu kompetitif ya, yang harus otak kamu itu harus itu kan, mikir kan gimana sih caranya agar menang gitu. Strategi apa sih yang kamu lakuin untuk memenangkan game itu sih. Aku pernah sih teman berdua dulu itu gara-gara main game ya, terjaga sampai ya pagi bisa, hampir siang juga bisa, pernah ya satu hari itu full nggak tidur gitu kan, gara-gara ngejar sesuatu gitu, ngejar yang tidak pasti ya teman berdua. Karena baru realize sih untuk yang sekarang gini, kenapa ya aku dulu kayak gitu ya. Padahal pencapaian ya biasa-biasa aja, gak terlalu wow gitu kan, cuma ya seneng sementara. Terlalu kompetitif gitu loh. Kadang ada yang tujuannya itu untuk mencapai suatu rank sampai di misalnya di ML ya, top global gitu. Ternyata susah payah gak dapet-dapet ya, akhirnya nyerah lah, yang mending tidur gitu. Kalau untuk sekarang sih aku kadang tengah malam itu cuma kepengen aja main game, habis main game ya ngantuk banget itu sumpah, padahal pengen main game dengan asik gitu, ternyata bosen ya jadi ngantuk. Oke. Terus ada lagi dari kak Rian nih, yang katanya dia itu susah tidur gara-gara scrolling TikTok. Oke, itu juga ya, minimal kamu kalau misalnya mau tidur itu gadget itu disampingkan dulu, jangan kamu main gadget terlebih dahulu sebelum tidur gitu. Atau mungkin yang bikin kamu susah tidur atau bikin kamu ketiduran itu bisa sih sama produk gadget itu ya. Kadang kalau di FYP-nya itu bosen gitu, ngantuk atau dengerin cerita lah, intinya yang bikin kamu ngantuk boleh, bisa sampai ketiduran, tapi itu ya jangan sampai low bat, nanti kamu HP-nya rusak ya tiba-tiba. Bangun-bangun udah nol ya baterainya. Itu pernah kejadian sama saya sendiri gitu. Ya udah. Ini ada dari kakak Andrean nih. Wah, Andrean ya. Yang request lagunya Jade, Angel of My Dreams, Kak. Oke, udah aku siapin. Thank you banget ya udah gabungan. Ya udah langsung aja kita puterin nih teman Pro 2 untuk di Jaga Malam kali ini. Mungkin buat kamu mau joinan bisa di Instagram ya @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya, benar juga. Solusinya apa? Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open-minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan juga pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punyaku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Emang Pro 2, tanggal 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Gimana ya asal-usulnya? Kebaya adalah pakaian yang biasa dipakai sama putri-putri keraton Jawa. Kebaya juga menjadi simbol perempuan cerdas dan berani sejak zaman Kartini. Para pecinta kebaya di Indonesia kompak bikin gerakan Kebaya Goes to UNESCO. Tujuannya jelas, supaya kebaya diakui dunia sebagai warisan budaya. Dan akhirnya, tanggal 24 Juli 2024, pemerintah ngeresmiin jadi Hari Kebaya Nasional. Bangga pakai kebaya, bangga jadi Indonesia.

Ayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro2.

Kita bacain teman pro 2 yang udah gabungan ya. Lagi nih. Ada dari kakak siapa nih di WhatsApp ya, di Andi Julianto, yang katanya yang paling bikin saya susah tidur itu pikiran yang berisik. Contohnya soal kesehatan orang tua, kebahagiaan orang tua, dan yang pasti pikirin soal langkah kedepannya itu bagaimana. Jadi banyak hal banget yang dipikirin setiap harinya. Sampai kadang bisa lelah sendiri sama pikiran. Kok banyak banget ya yang dipikirin. Kadang untuk Kak Andi ya, ada kalanya kamu harus relax dan juga lupain segala yang dipikir. Even satu hari aja sih, itu bikin kamu lelahnya itu pasti hilang sih. Daripada kamu mikirin terus, gak berhenti-henti, terus kamu malah capek sendiri, sampai kamu bikin jam tidur kamu apa ya bermasalah, atau mungkin sampai kamu insomnia dan lain-lain gitu kan, stres sendiri. Itu jangan sampai ya Kak Andi, please. Buat kamu mungkin ini saran ya, buat aku ya, dari aku. Mungkin kamu ada satu hari, luangkan satu hari aja, atau mungkin ya setengah hari, buat kamu gak mikirin apa-apa, cuma fokus pada diri sendiri, jangan ke lainnya. It's okay, karena pikiran kayak contoh kesehatan orang tua, kebahagiaan orang tua itu pasti seorang anak itu pasti mikirin gimana nantinya gitu. Tapi orang tua juga gak mau kan kalau anaknya itu punya pemikiran seperti itu dan juga bikin stres sendiri gitu. Orang tua mana mungkin sih pengen kayak gitu. Ya itu sih, luangin waktu aja untuk refresh pikirannya, refresh otaknya juga dengan cara mungkin ya do something yang kamu pengen atau kamu suka gitu. Izin minta lagu Gia Indrawari yang teramini, semoga pas sama judul bahasan malam ini. Udah aku siapin ya, thank you banget udah gabungan ya Kak Andi Julianto, Kota Waringin. Oke, berikutnya ada dari kakak, kita lanjutin lagi ya. Ada Kak Faris nih yang katanya, Kak, yang bikin aku susah tidur itu adalah kepikiran sesuatu. Kadang-kadang kalau misalnya udah di jam malam ini aku sering OVT. Oke, ya itu tadi udah aku sebutin ya. Dibuat saran ya dari Kak Andi Julianto juga. Kadang kamu luangin waktu buat diri kamu sendiri sih. OVT itu pasti ada pemicunya. Gak mungkin kamu tiba-tiba OVT gitu. Entah itu dari media sosial, atau mungkin kamu do something yang mungkin teringat lah. Nah itu yang menjadi trigger awal kamu bikin OVT. Kadang scroll-scroll TikTok juga, standar TikTok lah ya teman pro 2 itu yang bikin kamu OVT. Atau insecure pada diri sendiri atau mungkin orang lain gitu. Requestnya Kak Faris ini Katiana dan Nadif Basalamah ya. Basalamah, oke. Ceritaku ceritamu. Baik, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin teman pro 2 di Jaga Malam kali ini.

gue yang udah gabungan ya. Ini dari kakak Karin nih, yang katanya aku susah tidur itu biasanya gara-gara aku terlalu fokus sama tugas nih kak. Oke. Terus ada lagi dari kakak Jimmy yang katanya aku susah tidur nih kak, nggak tahu kenapa akhir-akhir ini aku susah tidur. Oke, nggak apa-apa, kamu meskipun kamu susah tidur ya, aku masih menemani kamu di sini nih dengan lagu-lagu yang enak nih teman Pro 2. Baik. Dan nanti aku akan baik lagi ya buat kamu yang mau gabungan, segera gabungan di Instagram @pro2rrisby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

inilah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

Aku mau bacain lagi teman pro 2 yang udah gabungan ya. Ini dari Kak Lara, terkadang yang membuat kita sulit untuk tidur, Kak. Bukan karena tubuh belum lelah, melainkan karena pikiran kita yang dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran. Kita terlalu sibuk memikirkan urusan dunia, rencana yang belum tercapai dan lain-lain. Beristirahat juga bagian dari ikhtiar agar esok kita bisa bangun dengan tubuh dan pikiran yang lebih siap, karena manusia juga punya batas waktu untuk melakukan setiap kegiatan, Kak. Baik, Kak Lara, thank you ya udah gabungan. Terus requestnya The Temper, Sweet Deposition. Oke, udah aku siapin, langsung aja kita puterin teman pro 2 buat kamu.

Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

Alright teman Broadway, ini waktunya Rama untuk pamit ya di ruang dengan kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 11 malam kali ini. Dan habis ini akan kamu dengarkan jazz musik ya, 1 jam ke depan. So jangan kemana-mana, tetap sini di Broadway FM, teman terbaik.

Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an loh. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas are-are Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri

0: Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.
1: Hari yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
2: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
1: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah, sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
2: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
1: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

terdengarnya lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda nomor 82 sampai 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai semuanya, Pro 2 FM balik lagi nemenin kamu. Masih dengan format-format siaran program unggulannya teman Pro 2. Di pagi hari ada Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan aku Masan Hadi. Di Sokin terus ada Santai Siang juga. Terus dilanjut di Sore Ceria dan ditutup di Jaga Malam teman Pro 2. Dan habis ini musik-musik enak bakal aku puterin buat kamu di More Music tentunya. So kalau kamu penasaran dan mungkin kamu lagi

preparing untuk lari-lari santai, lari-lari culture teman berdua. Sokin ya di sini aja, tapi kita dengerin dulu ada jingle Kita Indonesia sesungguhnya.

0: teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

0: apa-apa mahal, apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Meragukan kuatmu sendiri, runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Bersandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar bahwa dirimu

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: 3, 2, 1. Saatnya Info Pro 2.
1: Jam 6 tepat saatnya Info Pro 2 bersama saya Mas Anhadi.

Informasi yang pertama, teman-teman berdua, Sekretariat Perdana Menteri Nepal menyatakan bahwa regulator telekomunikasi Nepal telah memblokir lebih dari 200 ribu situs web dan aplikasi seluler yang terlibat dalam perjudian daring dan transaksi keuangan ilegal bersama Piala Dunia FIFA. Langkah tersebut sejalan dengan rencana aksi reformasi tata kelola 100 poin yang dikeluarkan pemerintah Nepal pada 26 Maret yang mencakup berbagai upaya untuk mengekang perjudian daring dan penipuan daring.

0: Selanjutnya teman nomor 2, penyanyi Angel Peters dan Naida Alaida dan Wizzy berkolaborasi membawakan lagu Separuh Hidupku, karya Ferdi Tahir yang pertama kali dipopulerkan oleh Titi DJ. Lantunan lagu Separuh Hidupku versi mereka sudah dapat didengarkan melalui platform musik digital seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Music. Angel Peters dalam siaran persnya di Jakarta pada Jumat menyampaikan bahwa dia menghayati lagu ini dengan cara yang berbeda setelah punya anak. Naida mengatakan juga bahwa baginya lagu Separuh Hidupku bukan cuma soal cinta antar pasangan, melainkan juga cinta seorang ibu kepada anaknya. Dari dunia olahraga, teman-teman berdua, Manchester United menang 5-0 melawan klub Liga Norwegia Rosenborg pada pertandingan persahabatan di Stadion Larkendal Trondheim pada Jumat. Kelima gol United dicetak oleh Schlesi dan Sousa Zirze, Jacob Daveni, Harry Amas, dan Ethan Williams. Demikian catatan resmi klub. Sekian info Bro 2 bersama saya, Mahasan Hadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Spada disokin barengan Mas Anadi sampai nanti jam 10 pagi. Mari kita jalan-jalan teman berdua di weekend kali ini. Mau kemana kamu hari ini? Apakah santai-santai aja di rumah atau melakukan aktivitas layaknya orang-orang libur? Kita mah gak libur.

Di samping kamu jalan-jalan teman berdua, ada hal yang harus kamu voting di pagi hari ini teman berdua. Nanti aku spill kira-kira siapa musisinya. Dan ada flashback juga dan berbagai informasi yang udah aku siapin pokoknya pastinya. Seru banget teman berdua. Selanjutnya ada World Genius yang featuring sama Lyodra, Tirandini, dan Ziva Magnolia dengan Girls The Remix. Aku puterin buat kamu semuanya. Enjoy!

0: aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es! Rungokno, 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awakmu.

0: halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Halo, hanya satu lagu teman berdua. Kali ini ada satu solois yang lagi kenceng-kencengnya manggung gitu teman berdua. Ada Hindia. Kalau kita ngomongin soal Hindia adalah sebuah proyek musik solo yang dimulai oleh Rizky Febian, seorang penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia. Dan Hindia dikenal sebagai sebuah band atau proyek musik meskipun awalnya berawal dari karya musik solo yang memperkenalkan nuansa lebih pribadi dan mendalam dalam genre indie dan alternatif. Hindia juga menampilkan kolaborasi dengan berbagai musisi lain dan membuatnya semakin kaya akan warna musik teman berdua. Ini sepertinya salah. Seharusnya adalah Baskara Putra teman berdua. Jadi Hindia adalah Baskara Putra. Dan tiga lagu udah harus aku spill buat kamu semuanya. Di nomor satu ada Rumah ke Rumah dari Hindia. Terus Everything You Are di nomor dua. Dan terakhir ada Cincin di nomor tiga teman berdua. Silakan dipilih seperti biasa jam 8 pagi nanti. Bakalan aku puterin votingan paling banyak. So di voting aja di Instagram kita di @pro2rrsby. Di WhatsApp juga Sabi di 0819 atau di line telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin ya.

Duh, dari tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: dah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ya, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, iya, bantuin deh. Nggak boleh egois kan?
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awak, sing mageran.

Pagi teman berdua, kalau kita ngomongin teknologi terbaru dari dunia sepak bola atau gebrakan barunya gitu ya, ada VAR, Video Assistant Refer. Ini tuh udah menjamur dan jadi tolak ukur mata wasit kedua gitu ya teman berdua. Jadi lebih akurat aja dan bisa presisi aja untuk mengadili sebuah pelanggaran atau apapun di pertandingan sepak bola. Nah, ini tuh diterapin juga di turnamen Tarkam Antar Desa Putra Bangsa Cup 2026 di lapangan Condro Mowo, Desa Talun, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro. Ini tuh jadi sorotan setelah menerapkan video asisten refer atau VAR untuk membantu wasit mengambil keputusan pada momen-momen krusial pertandingan. Respect. Dan sistem VAR yang digunakan terdiri dari 4 kamera monitor untuk tayangan ulang, perangkat komunikasi antara operator dan wasit, serta jaringan pendukung. Nah, saat terjadi insiden penting seperti dugaan gol, penalti atau kartu merah langsung atau kesalahan identitas pemain, wasit dapat menghentikan pertandingan sejenak untuk meninjau ulang rekaman sebelum mengambil keputusan akhir. Dan mesti dibantu VAR, keputusan tetap berada di tangan wasit utama. Dan menurut panitia, penggunaan VAR bertujuan meningkatkan akurasi keputusan. Bener banget teman berdua. Makin canggih aja. Tarkam pun harus sebegininya ya. Namanya juga teknologi. Dan kayaknya kalau Tarkam aja udah bisa ngelakuin ini, ya liga kita kayaknya harus merata deh.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.